10 tahun. Ini ada di 915 unit dan di tenor 5 hingga 10 tahun ada di 154 unit dan tenor kurang dari 5 tahun ada 1 unit. Demikian Wahca pukul 7 Molokutunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang meluas ini membuat kawasan wisata Gunung Bromo ini harus ditutup total. Dan Kementerian Kehutanan ini melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS ini mengumumkan penutupan secara total seluruh akses kunjungan wisata di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur menyusul kejadian kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Kepala Bagian Balai Besar TNBTS Rudi Janta Jajanugraha ini dalam surat keterangan resmi ini mengatakan bahwa langkah penutupan kawasan tersebut diambil demi efektivitas upaya pemadaman api di lapangan serta menjamin keamanan dan keselamatan para pengunjung. Penutupan diperlakukan di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS yang meliputi pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokirti di Kabupaten Pasuruan, Jamplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan kebijakan penutupan pintu masuk di wisata Gunung Bromo tersebut ini resmi berlaku mulai Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan bagi masyarakat dan pengunjung ini yang telah melakukan pembelian tiket baik secara daring ini selama periode penutupan, pihak pengelolaan memberikan opsi penyesuaian jadwal ulang ataupun reschedule maupun pengembalian dana ataupun refund. Dan proses pengajuan jadwal ulang atau pengembalian dana tersebut dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir khusus yang telah disediakan oleh pengelola melalui administrator aplikasi pemesanan daring TNBTS. Dan pengelola Balai Besar TNBTS ini mengimbau seluruh lapisan masyarakat, wisatawan serta pelaku jasa wisata untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas wisata di dalam kawasan tersebut.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Di padahal jo, nah dija, naru asup miando udah dija, madok mau si pandai kinya lorok dija.
4: Si, api gawi mosi.
3: As, haman peniku haman pai, dinya lagi kenyolok listrik dija, pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman peniku.
4: Maling listrik niku yo.
3: Maling listrik lain, banyak maling listrik lain. Nanti kok kamu uhaman pai? Kan ada tulisan lain. Nyak jangan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak agak lipok. Ya apa cakap ni kini nyak bayarnya cuti keno.
4: Nasa maling listrik nak gelang nasi susu. Angok kau ni ku bahaya.
3: Kenapa kamu nak yang buat kena maling listrik? Maling listrik. Makanya dia mau mana maling listrik? Apa cerita nyak maling listrik? Ya,
4: mau. Iku colok.
3: Iya nyolok rahasia. Emak ke pandaian kini nyak bayar karena luni cuti.
4: Mak bayar mana? Kau ni ku cuma PLN ni.
3: Jang dan ku di tetap sama semen dan ni ku sah.
4: Iku cawak kau ni ku.
3: Jang emang apa sih? Aduh, apa aja kepandainya sama tetangga? Apa aja sayo?
5: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, kalau kita ngomongin soal kemiskinan gitu ya, tentu banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya itu dengan membuka lebih banyak kesempatan nih bagi masyarakat yang untuk punya sumber penghasilan yang berkelanjutan. Dan ini ada kabar menarik dari sektor pertanian, di mana ini Menteri Pertanian ini menyiapkan sekitar 10.000 hektar lahan pertanian di Alor, Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Dan informasinya itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mempercepat intervensi pertanian di Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT melalui penguatan pangan dan pengembangan perkebunan jangka panjang guna menekan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mentan ini melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur setelah mendengar langsung aspirasi mahasiswa asal Alor, Adriano Padama, saat mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro atau UNDIP Semarang pada Kamis 6 Agustus. Dan dalam kesempatan tersebut, Adriana ini menyampaikan kondisi masyarakat Alor, mulai dari pasokan harga dan juga distribusi beras hingga kebutuhan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan aspirasi tersebut ini kemudian mendorong Mentan Amran untuk tidak berhenti pada respons dari Jakarta, tetapi juga turun langsung melihat kondisi masyarakat dan potensi pertanian Alor. Mentan ini mengatakan dirinya sengaja membatalkan agenda rapat pimpinan karena ingin memastikan persoalan yang disampaikan mahasiswa tersebut dapat segera ditindaklanjuti di lapangan. Dan menurut Mentan, aspirasi dari Adriano ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa ini dapat menjadi pengingat penting bagi pemerintah mengenai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah. Dan setibanya di Alor, ini Mentan langsung meninjau sejumlah lokasi dan berdialog dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Dari peninjauan tersebut, ia menegaskan pengentasan kemiskinan ini menjadi salah satu sasaran utama intervensi Kementerian Pertanian di Alor. Dan Mentan ini melihat sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Alor. Dan karena itu pemerintah ini menyiapkan strategi yang berjalan secara bersamaan, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan dalam jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Dan minam lagi, itu tadi ya, ternyata ada sekitar 10.000 hektar lahan pertanian yang disiapkan di Alor untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Dan kalau kita lihat lebih luas gitu ya, pertanian memang tentu punya peran yang sangat penting, bukan hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan juga menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat.

8,5 FM Suara Budaya Lampung. Bina Mogia di Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih, dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara akan dimulai di tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882 76346047, atau juga bisa nih dengan Medi di 0813 6908 3001. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamanggi dimanapun Minamanggi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara, ini menggelar kegiatan Karnaval Juang dan Gerak Jalan Santai dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, ini menyampaikan bahwa kegiatan Karnaval Juang tersebut dirangkaikan dengan gerak jalan yang dibuka secara umum untuk seluruh lapisan masyarakat serta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Kendari. Ia menyebutkan bahwa bagi pemerintah, tujuan Karnaval Juang ini agar bisa memperkuat persatuan dengan masyarakat dan juang mengenang perjuangan para pahlawan melawan penjajah demi kemerdekaan Republik Indonesia. Siska Karina mengatakan, rasa persatuan itu terwujud dari berbagai kreasi barisan dan pakaian adat yang ditampilkan beberapa etnis masyarakat di Kota Lulo. Dan kemudian ada pula perwakilan kecamatan menunjukkan potensi wisata dan sektor ekonomi. Ia juga mengungkapkan bahwa tradisi memeriahkan Hari Kemerdekaan ini terus dijaga dan dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun untuk memelihara nilai-nilai sejarah dan perjuangan bangsa. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara atau Sumut Bobby Nasution menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar guna membangun rumah produksi kelapa di Kabupaten Nias Utara, Kepulauan Nias. Dan rumah produksi kelapa ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mesin produksi kopra, solar dryer, mesin pengupas batok, mesin pemilihan, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Sumatera Utara menyebut anggaran bangunan rumah produksi kelapa ini mencapai 2 miliar dan pembangunan dimulai tahun ini. Dan berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada 2023 menyatakan luas tanaman kelapa perkebunan rakyat di Kepulauan Nias ini mencapai 44,498 hektar dan produksi mencapai 34.764 ton. Dan gubernur juga menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengalokasikan anggaran hampir 500 miliar untuk pembangunan di Kepulauan Nias. Demikian Wajah pukul 8 Maluku Tunggal di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah muneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah muneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu?

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi Indonesia. Kita ini memang kaya ya dengan keindahan alam. Tapi di balik itu kita juga hidup di wilayah yang tentu memiliki potensi bencana, termasuk juga gempa bumi dan tsunami. Karena itu kesiapsiagaan ini menjadi sesuatu yang penting. Dan ini ada kabar menarik dari Bali, di mana Bali ini akan menjadi lokasi laboratorium penguji untuk menghadapi gempa dan tsunami. Dan informasinya itu Balai ini menjadi laboratorium lokasi pengujian kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Melalui latihan kesiapsiagaan operasional atau LKO, penanggulangan bencana alam gempa dan juga tsunami Kogop Wilhana 2 ini tahun 2026, dan kemampuan personel hingga koordinasi lintas instansi diuji langsung melalui skenario bencana berskala besar. Dan memasuki hari ke-6 latihan pada Sabtu, Kodam 9 Udayana ini menggelar aplikasi lapangan di kawasan Pantai Mertasari Denpasar, Bali. Dan tahapan ini menjadi bagian penting untuk melihat kesiapan nyata seluruh unsur ketika menghadapi kondisi darurat. Dan pengujian ini tidak hanya menyasar kemampuan personil di lapangan, personel operasi komandan dan pengendalian, interoperabilitas antar satuan hingga koordinasi antara TNI dan instansi terkait turut diuji dalam rangkaian latihan tersebut. Dan ini juga mengatakan latihan yang ditujukan untuk memastikan seluruh unsur memiliki kesamaan persepsi dan mampu memberikan respon secara cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi ketika bencana terjadi. Dan Bali dipilih sebagai lokasi latihan karena memiliki karakteristik geografis dan potensi ancaman gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas tektonik di wilayah Indonesia bagian tengah. Dan selain itu, Bali merupakan destinasi pariwisata internasional dengan tingkat mobilitas penduduk dan wisatawan yang tinggi. Dan minamuagi, Bali ini bukan hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia ya, tetapi juga akan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kalau bicara gempa dan tsunami, tentu kita tidak bisa ya menghentikan alam ketika bencana terjadi. Tetapi kita bisa mempersiapkan diri. Kita juga bisa memperkuat teknologi, memperbaiki sistem peringatan dini, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan yang paling penting tentu tidak panik ketika bencana benar-benar terjadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Diza bakal sana aja.
2: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet. Woi! Buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
2: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
2: Ya, buset. Nyumpain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya, Nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
2: Kucing kali, nyawanya banyak.
1: Sini, Nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan, lewat Zebakos ya.
2: Wah, lamaan.
3: Nyebrang, ya Zebakos.
4: FM, suara budaya Lampung.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata

84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, kita beralih nih ya ke kabar dunia pertanian. Dimana kalau ngedengar kata pestisida, ini mungkin yang terbayang adalah bahan yang digunakan untuk melindungi tanaman dari hama. Tapi tau gak sih, minam lagi, kalau ternyata ada juga nih pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alami. Nah, inilah yang dikenalkan oleh mahasiswa KKN IPB kepada para petani di Blora, dimana pestisida nabati ini menjadi salah satu alternatif yang diperkenalkan untuk membantu petani dalam mengendalikan hama dengan memanfaatkan bahan yang berasal dari tumbuhan. Dan informasinya yaitu mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Institut Pertanian Bogor atau IPB University ini memperkenalkan pembuatan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR dan pestisida nabati kepada petani di Desa Gempol Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai upaya untuk mendukung penguatan kesehatan tanah. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut ini bertujuan untuk mengenalkan teknologi sederhana yang dapat diterapkan oleh petani dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Dia juga menegaskan PGPR ini merupakan kelompok bakteri yang hidup di sekitar pekarangan tanaman dan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan tanaman. Dan dalam pelatihan tersebut, ini mahasiswa juga memanfaatkan akar bambu sebagai bahan utama untuk fermentasi bersama gula merah, terasi, dedak, dan air steril. Sementara itu, untuk pengendalian hama, mahasiswa ini memperkenalkan pembuatan pestisida nabati berbahan daun pepaya dan bawang putih yang dicampur dengan air steril serta sabun sebagai perekat sebelum diaplikasikan pada tanaman. Dan menurutnya, pemanfaatan bahan-bahan lokal tersebut ini menunjukkan bahwa inovasi pertanian ini dapat dikembangkan dari sumber daya yang tersedia di desa, sehingga petani ini tidak sepenuhnya bergantung pada input sintetis maupun kimia. Dan untuk kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan bersama 9 kelompok tani di Desa Gempol Rejo. Dan selain penyampaian materi, mahasiswa ini juga melakukan demonstrasi pembuatan PGPR dan pestisida nabati sehingga petani dapat melihat langsung proses pembuatan dan berdiskusi mengenai penerapannya di lahan. Dan minamuang itu tadi ya informasi mengenai mahasiswa KKN IPB yang mengenalkan pestisida nabati kepada petani di Blora. Menarik sekali gitu ya, karena ternyata nih lingkungan sekitar ini juga bisa menjadi sumber pengetahuan dan juga solusi ya bagi dunia pertanian. Tentu dengan pemanfaatan bahan nabati ini perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan juga cepat gitu ya, memperhatikan efektivitas serta keamanan penggunaan. Dan tentu yang paling menarik dari kegiatan ini adalah adanya proses berbagi pengetahuan. Mahasiswa bisa membawa ilmu dan inovasi dari kampus, sementara para petani ini juga memiliki pengalaman nyata yang sangat berharga di lapangan.

0: musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau bertubuh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemkab Temanggung Jawa Tengah menilai penyelenggaraan Festival Lembutan menjadi wadah strategis untuk memperluas pasar tembakau lokal. Bupati Temanggung Agus Setiawan ini menyampaikan penyelenggaraan Festival Lembutan yang memasuki tahun ke-7 ini mendapat apresiasi dari tahun ke tahun, di mana festival ini dinilai semakin meriah dan pelaksanaannya semakin representatif bagi masyarakat. Festival Lembutan ke-7 ini digelar di Desa Genting Sari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 8 hingga 10 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap budaya tembakauan sekaligus upaya untuk memperluas pasar tembakau Lembutan di Temanggung. Pelaksanaan festival diawali dengan kirab budaya yang diikuti seluruh lapisan masyarakat Desa Genting Sari dan Kecamatan Bansari. Dalam kirab tersebut, masyarakat ini membawa 7 tumpeng sebagai simbol doa dan ungkapan rasa syukur. Dan selain itu, turut dibawa cacak, yakni alat tradisional yang digunakan untuk merajang daun tembakau. Dan festival Lembutan ini juga mengadakan lomba ngerajang atau dan juga nganjang tembakau, pertunjukan seni, UMKM, serta pasar Lembutan. Kegiatan kirab yang berlangsung meriah dan melibatkan masyarakat tersebut menunjukkan kekuatan kebersamaan sekaligus menjadi gambaran bahwa tembakau ini tidak hanya menjadi komoditas pertanian, tapi juga telah melekat sebagai bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Temanggung. Beralih ke informasi selanjutnya, tindak kejahatan jalanan dengan modus pura-pura minta diantar yang berujung pada aksi penganiayaan berat berhasil dibongkar jajaran kepolisian di Kabupaten Lampung Tengah. Tim TKAP 308 Presisi Polsek Wai Penghubung ini bergerak cepat melacak keberadaan pelaku usai korban yang bersimpah darah melapor ke Mapolsek. Operasi berterburuan tersebut ini tidak hanya berhasil menyeret sang eksekutor utama di dalam sel tahanan, tapi juga membongkar jaringan penampung barang hasil kejahatan hingga ke wilayah tetangga. Dari pengembangan kasus, petugas ini turut membekuk seorang penadah yang menguasai barang bukti telepon genggam milik korban. Kini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kejahatan ini telah diamankan dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Demikian Wahca pukul 9, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minemagi, selamat hari Minggu pagi bersama Julita Pustika masih ya di penemani Minemagi semua di pagi hari ini. Dan Minemagi, kita langsung aja nih masuk ya program yang tentu ditunggu-tunggu Minemagi semua, yaitu ada Nemui Nyima bersama Julita Pustika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Kak Rindi Amalia ya di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ini menyimak pagi hari ini kita buka penelpon pertama di pagi hari ini, kira-kira ada siapa nih ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam Abi Pun.
0: Ya Pun, Bang.
1: Ya, Kak Julita, gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah baik. Bang Edo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Udah sarapan Kak?
0: Udah dong, Bang Edo udah sarapan belum?
1: Lagi sarapan Kak.
0: Apa tuh?
1: Pakai apa nih, pakai tulang-tulang nih Kak.
0: Waduh, cocok benar sih, sop-sopan ya.
1: Iya Kak, betul. Katanya tahu aja loh.
0: Katanya lagi ditinggal ngekos, sama siapa jadi yang masakin?
1: Alhamdulillah masih ditinggalin Kak.
0: Oh, masih ditinggalin
1: sayur. Jadi ya dimakan aja gitu Kak.
0: Benar, tetap ya walaupun meninggalkan suami tetap ya tanggung jawabnya masih aja ada ya, ninggalin sayurannya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Mumpung aja ini ada nih Kak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Libur berarti nih ya, Bang?
1: Libur dulu kita Kak.
0: Oke, siap. Oke, lagi
1: Julita kerja. Kak Julita tugas ya?
0: Iya dong, aku mah tugas. Tugas nemenin Bang Edo.
1: Padahal mau diajak Ayah Abdullah jalan-jalan loh.
0: Oh iya. Gak mau, dia mah gak suka, katanya banyak debu katanya.
1: Oh iya juga ya, iya deh. Karena lagi kemarau ini.
0: Dia malah lagi tampan yang takut debu kayaknya Bang Abdullah nih ya.
1: Iya betul-betul.
0: Ya. Mumpung orangnya gak ada, kita omongin aja ya Bang ya.
1: Iya benar, paling dia masuk nih udah ini.
0: Oke, lagunya Bang yang mau diputerin Bang Edo di pagi hari ini ada Kajong Pakua, Simbin Konya, sama Judu Sampai Mati.
1: Ya, Judu Sampai Mati aja Kak, insya Allah.
0: Amin, bismillah, silahkan salamnya.
1: Salamnya buat Nenek ya. Nenek, sehat-sehat Nek. Amin. Dengerin terus Perempat ya Nek ya. Amin. Nama Kak Meli, nama Mina Permata, semoga selalu sehat sekeluarga. Amin. Terus ada Ayah Senen, Ayah Nurdin. Pokoknya untuk semuanya aja lah Kak Julita.
0: Siap.
1: Buat Kak Julitanya, sama Wo Putri deh, sama Udo. Oke. Okay. Sehat Udo sama Wo. Buat Kak Julitanya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Kak Julita sekeluarga selalu dikasih kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancari rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, ada Bang Edo ya yang lagi sarapan ya. Kelihatan nih, kedengeran ampe sini nih sarapannya ya. Untuk Minemagi mungkin yang lagi sarapan gitu ya, lagi santai-santai, boleh deh cerita sama Julita di Minggu pagi hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Rempat.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senen.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang Senen gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Baik, udah sarapan belum?
2: Udah,
0: sama apa sarapannya pagi ini?
2: Cepet, sama ayam.
0: Ayam, mantep kali Bang, sama ayam. Oke, lagunya Bang yang mau diputerin di pagi hari ini ada Judu Sampai Mati, Kajong Penghua.
2: Ayam uang, penguang.
0: Boleh, salamnya silahkan Bang Senen.
2: Enggak, jaga bayar.
0: Iya.
2: Sehat. Ini wahdira, terus kembal. Wapur tiri bayi halim. Bunda tambah lah pun timo. Wapur tiri di. Di. Yunan wakti di. Tentang. Bunda tambah lah pun timo. Dijaya Suaran, kirim suaran pun jendih kekerasan, ngodin di dalam sisi, biasanya jabatan, datuk pasir pada tani, mamah putih datuk aja. Udah, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya di hari Minggu ini ya. Oh ya, di belakang Bang Senen juga ada masuk lagi. Kita angkat di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa hari Minggu Bang Irin?
3: Ya, lagi nyantai aja ini.
0: Lagi nyantai. Urusan perkebunan aman?
3: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Lagi lagunya Bang yang mau diputerin di pagi hari ini ada Judu Sampai Mati, Kajong Penghua sama Pesta Perkawinan.
3: Pesta perkawinan gue ya.
0: Boleh. Salam ya silahkan.
3: Salam-salam ya. Iya. Terima kasih ada Senen di Babun Turun ya. Edo, gak lupa juga Topan ya. Bu Putri ya. Sama Ibu Ros, Bunda Ros. Gak lupa juga ya. Sama Kang Maman ya. Pengurusi ya. Anabila. Di. Sama ACB ya. Gak lupa. Mbah Jarwo ya. Bunda Samba. Bahrin, Amir ya. Jomblo, Hamha, Mama Dila. Lupa juga Zaini, Erkam ya, Darson, Raja Basa, nggak lupa ya, orang ganteng di kanan ya, Madarman ya, JK yang nggak lupa juga ya, sama Romli nggak lupa juga ya, pokoknya semua yang kanan semuanya kanan lah ya,
0: siap.
3: Pokoknya Datuk Atin di Tuguluran nggak lupa juga ya, Abang Yusuf Suwa ya, ada juga di sana ya, pokoknya sama semuanya aja lah ya.
0: Iya,
3: semoga sehat selalu kita perempat ya.
0: Amin.
3: Dan jaga kesehatan Julita.
0: Iya.
3: Sekarang bang. Panas, debu banyak debu.
0: Benar.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ir.

0: Masih ada nggak sih musim kemarau gini?
1: Masih ya, cuman agak-agak kurang.
0: Oh gitu.
1: Karena perdaunan pohon sarin ini semuanya sama ratanya itu daun-daun muda. Jadi kemungkinan si sang karet itu, sang getah itu ya, dia naik ke atas jadi daun, kemungkinan begitu.
0: Oke,
1: Jadi yang ke bawah tinggal ya separohnya gitu.
0: Separohnya, berarti
1: jadi daun.
0: Nutrisinya rantai. Nutrisinya lagi diambil sama daun gitu ya.
1: Betul itu. Rata-rata begitu, Mbak.
0: Oh, rata-rata gitu ya. Tapi walaupun rata-rata segitu, tapi harganya gimana nih? Lagi bagus atau lagi biasa
1: harga
0: aja nih?
1: Tetap masih 18.
0: Silawan standar ya, belum ada
1: standar.
0: Kenaikan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya mendekati 20, syukur-syukur ya enggak lama lagi sampai 20 itu alhamdulillah.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Minta-mintanya.
0: Mudah-mudahan ya. Tapi singkong aman ya, Kang Pak Suradi?
1: Gimana, Mbak?
0: Kalau singkong aman?
1: Singkong itu yang sebagian nekat nanem. Karena dia orang itu kan enggak, kebanyakan enggak sabar ya. Mungkin enggak sabar karena cuaca, mungkin enggak sabar karena takut harga singkong turun lagi kan. Akhirnya habis bajak, tanemin. Padahal tanah itu panas, benter gitu kan.
0: Benar.
1: Ya mana mau tumbuh. Nah, ujung-ujungnya kan buang duit.
0: Iya.
1: Nah, habis tanam panas satu minggu, dua minggu nggak kena hujan kan pada mati semua toh.
0: Benar.
1: Nah, itu kan karena orang yang nggak sabar menunggu-menunggu hujan itulah.
0: Ya. Berarti kalau singkong banyaknya mulai masa tanam berarti ya Pak Suradi ya?
1: Kalau sekarang mayoritas itu masa bikin lahan.
0: Oke, persiapannya.
1: Karena masih belum ada hujan. Mungkin ya di bulan-bulan 12 itu mungkin banyak yang tanam, mungkin ya udah banyak turun.
0: Hujan ya. Berarti
1: harga
0: sekarang
1: pun, harga juga murah lagi, alhamdulillah masih tetap lumayan.
0: Masih tetap lumayan ya.
1: Oke. Okay. 2.200.
0: 2.200. Alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan bisa naik lagi ya Pak Suradi ya untuk harga-harga.
1: Jadi kita Mbak Dia.
0: Benar.
1: Mau ini lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada Judu Sampai Mati, Kajong Penghua sama Pesta Perkawinan.
1: Judu Sampai Mati gaulah.
0: Siap.
1: Salam nih buat Bapak Topan, ada Bang Edo ya, ada Bang Jaru, Datu Abin, juga ada Pak Katiman di Bener Lampung, terus ada Mbak Eni ya di Kemiling, Mbak Rin juga, punya juga apa Mbak?
0: Siap, Pak Suradi.
1: Matur nuwun waktune.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Suradi di Kindang Anom yang lagi sibuk ya di lahan perkebunan kelapa, perkebunan karetnya ya. Dan untuk Minam lagi mungkin yang lagi sibuk-sibuk juga gitu ya, kayak Pak Suradi lagi aktivitas di lahan gitu ya, atau mungkin juga lagi sibuk-sibuk di pasar ataupun mungkin di rumah gitu. Kini kayak baiknya rehat dulu deh, kita mengudara dulu ya bersama Julita. Kita request-request lagu gitu ya, kirim salam dan juga berbagi cerita ya di hari Minggu ini. Jadi jangan sibuk-sibuk gitu loh. Dan juga Minam mungkin ada WhatsApp juga yang udah masuk ke perempatan di Bandar Lampung dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Julita, lagunya ikutan aja katanya. Salam untuk semua fans Pro 4R di Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dan untuk Mbak Julitanya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya Robbal Alamin. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh Bang Hamzah Yusuf, udah disampaikan ya salam di WhatsAppnya. Dan untuk Minam lagi mungkin yang mau bergabung bersama kami, masih ada waktu bersama Julita di 30 menit terakhir. Sebelumnya nanti dilanjutkan oleh Karindi Amalia ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang. Kemana nih hari Minggu?
2: Belum panel pun Julita.
0: Oh, enggak, ala.
2: Belum panel pun Julita hari Minggu tuh.
0: Oh gitu, hari Minggu ya. Kamu nelpon aku ya Bang?
2: Iya.
0: Iya. Mbak bacatnya udah ditelepon, udah dibangunin sholat subuh tadi?
2: Ya,

0: Allah, dikabiro yuk, ya lusket mau lah.
1: Ya, tapi maksudnya penelpon pertama bangun tidur tuh siapa? Yang diucapkan selamat pagi tuh siapa gitu loh?
0: Ini ya diucapkan selamat paginya ya Ayang Beb.
1: Ayang Beb. Aku lo nggak diucapin selamat pagi.
0: Siapa?
1: Aku lo nggak diucapin selamat pagi sama Bang Ganteng.
0: Ya, aku takut.
1: Takut apa?
0: apa menurutnya ini?
1: Apa?
0: Sarapan lah.
1: Sarapan? Sarapan ada uduk di depan.
0: Ya ngerti ya, aku dengar RRI kan yang aneh panganan nasi uduk, ngerti ya, aku paham ya, aku lewat komeng.
1: Itu, coba lah kapan-kapan mampir gitu. Jauh ya bang?
0: Yo, ya atuh lah, cuman kalau mau ke kantor Kemenag NU gak jauh. Melewati paling berapa kilometer.
1: Oh, tapi lumayan sering aktivitas ke situ, milir mudik ke situ.
0: Iya, sering. Ya kalau aku tahu seperti ini dirimu ada di situ ya, ya nanti situ lah nanti.
1: Aduh, janganlah, malu aku. Nah, ketemu abang itu ganteng soalnya. Belum nyiapin karpet merah ini bang. Belum nyiapin karpet merah, taburan ya, bunga.
0: Dirimu sehat walaf ya.
1: Alhamdulillah sehat. Bang Abdullah gimana?
0: Hah? Alhamdulillah sehat walaf ya. Suamimu gimana?
1: Alhamdulillah sehat waras.
0: Tadi jenteran sama dia tadi pagi.
1: Oh iya dong. Hari Minggu nih, emang abang aja yang nganterin Ayang Beb, aku juga lah dia nganterin Ayang Beb lah ya.
0: Masa dia ini ditaruh jam 9 terus, lo gak mau naruh sore lo dia ini ah.
1: Yes, sabar, nanti ada lagi waktunya aku sore, tenang no pikirmu bang.
0: Alah, lo tenang no kesuwen lo.
1: Alalah, gerak niken salindri ngono. Oh,
0: enak menasingannya, enak menasingannya.
1: Apa lagunya bang ini?
0: Alah, ora udah aris udah lainnya meneh.
1: Eh tapi kemarin katanya Karini banyak ke download loh, cuman kayaknya nggak tahu nih, kayaknya nggak support atau gimana kayaknya. Kemarin lagi bilang tuh lagi banyak ke download kemarin.
0: Oh iya, iya.
1: Tenang, tenang, aman. Playlist baru kayaknya sama Karini mah. Pokoknya tenang, apapun untuk Bang Abdullah, Abang Ganteng selalu dikabulkan.
0: Tenang apa orang gue?
1: Oh iyalah.
0: Ya dia yang ngerungoknya loh deh. Mungkin kan dia prodang itu di jam 1 siang kok uangnya.
1: Siapa? Bang Anak Arindi?
0: Aris.
1: Oh dia prodang itu jam 1. Oh dia kan oh Bang Aris tuh dinasnya gak sip-sip. Padahal tuh gimana sih?
0: Ya iyalah, tapi kan dia bagiannya jam 1 sampai jam 2 dia.
1: Oh gitu, jadi monitor ya jam 1 sampai jam 2 ya.
0: Oh iyalah ngerungoknya, wah Mas Ganteng nelpon Sulita.
1: Malu aku didengerin nih.
0: Ah, nggak apa-apa. Saiki apa saja sangat diputar apa saja di sini.
1: Saiki ada pesta perkawinan, ayo. Kajong Penghua.
0: Wah,
1: judu sampai mati, judu sampai
0: wow
1: mati. Yes, cocok.
0: Wow.
1: Cocok nggak?
0: Sampai mati serapopo lah.
1: Amin lah ya.
0: Masalah dirimu belum sarapan sih, aku mau nyari senior di ngebel-ngebel komputer, dirimu belum sarapan sih, jadi kasihan. Aku tuh kalau memahami perasaanmu loh.
1: Wis, makasih loh sudah memahami perasaanku.
0: Tapi kalau dirimu udah sarapan, tak suruh ngebel-ngebel komputer, dirimu belum sarapan, jadi udah biarlah aku ngalah. Mau lama tak kan sore toh, nah sore itu gak mungkin kalau belum makan, otomatis sudah makan toh kalau sore itu.
1: Iya, benar.
0: Nah sebenarnya kan nggak kayak gitu, ngomong-ngomong komputer.
1: Aku seneng kalau ditelepon Bang Abdullah di puang artiannya lo pual gitu.
0: Oh sedikit aku sepona lah.
1: Oh lele.
0: Dulu mana ya lo?
1: Malu gak didengerin Ayang Bebmu emang bang?
0: Ya rapopo lah.
1: Ngono. Siap mantan.
0: Jenengane Kiai Al-Mukarram itu mbak ya, kita tuh harus bisa bermasyarakat, harus bisa mengambil hati sesama. Kita nggak boleh namanya mentang Kiai Al-Mukarram terus kita tuh sayangnya, itu nggak boleh.
1: Siap.
0: Kita lagunya senyumlah untuk semua orang.
1: Azik ya.
0: Bukan benar lah, makanya siaran sore yang aku tengah ya.
1: Siap, tak tunggu Pak, tak tagih nanti pokoknya ya.
0: Dino apa rencana nih?
1: Ya masih seminggu lagi lah kan. Aku ini seminggu. Kan 4321 bang, ingetin aja 4321 gitu.
0: Oke lah. Wah, Jadi kalau setelah siar aku ngingetin.
1: Oh iya dong, kudu loh pendengar setia tuh kudu tahu 4321 gitu. Oh, malam sore siang subuh gitu.
0: Oke lah kalau begitu, buat dirimu jangan lupa mangan.
1: Amin, iya.
0: Dan buat yang sudah nyapain aku nanti ya di acara Mbak Amelia, karena aku hari ini lagi nggak konsen karena penyiarnya belum sarapan ya.
1: Oh, iya siap.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Genteng, kita sudah absen ya pagi hari ini mengudara bersama Julita, Bang Abdullah dari Barada tuh di Waikana. Dan oke, ini Minangwangi. Mungkin yang nggak cuman Bang Hamzah lagi, mohon maaf, Bang Abdullah aja nih yang berbagi cerita ya sama Julita di pagi hari ini. Mungkin tuh Minangwangi yang hari ini juga mau cerita gitu ya, mungkin lagi sibuk nyusun-nyusun dagangan gitu ya, lagi sibuk di kebun gitu, ataupun juga lagi santai-santai ngopi gitu, boleh deh mengudara bersama Julita di Nemuinya Mah siang hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkannya dengan Kak Rindi Amelia hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu Judu Sampai Mati.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

88,5 FM Suara Budaya Lampung Minamuahi, RRI Bandar Lampung ini kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan yaitu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RFS dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882 7634 6047 atau juga dengan Medi di 0813 6908 3001. Yuk ramaikan dan ikuti acara Refresh dan juga Bintang Radio 2026.

Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Delapan FM Suara Budaya Lampung. Minamagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya untuk di program Nemu Nyimah bersama Julieta Pustika. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Karin di Amalia di Nemu Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa tuntas juga sudah ya Julieta Pustika menemani Minamagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada Rindi Amalia yang akan menemani Minamagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Polsek Candipuro mengungkap aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang ternyata telah beraksi di 8 tempat kejadian perkara atau TKP di wilayah Kecamatan Candipuro dan sekitarnya Lampung Selatan. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan pencurian 2 sepeda motor milik warga di Desa Batu Liman Indah, Kecamatan Candipuro pada 31 Juli 2026. Dari penyelidikan kasus itu, polisi menangkap 3 tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian aksi pencurian tersebut. Kapolsek Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan ini mengatakan pengembangan terhadap kasus tersebut mengungkap adanya sejumlah lokasi lain yang menjadi sasaran komplotan. Dan 8 lokasi tersebut ini berada di 2 TKP di Desa Waigalam, masing-masing 1 TKP di Desa Sido Asri, Desa Kemas, Desa Banyumas, Desa Bulok Kalianda, serta 2 TKP di Desa Batu Liman Indah. Dan 2 lokasi di Desa Batu Liman Indah termasuk tempat pencurian yang terjadi pada 31 Juli 2026. Kasus tersebut kemudian menjadi pintu masuk bagi polisi untuk mengungkap aksi pencurian di sejumlah lokasi lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Polres Lampung Timur memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta kesiapsiagaan personil di lapangan. Langkah tersebut menjadi perhatian utama menghadapi kondisi kemarau yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Kapolsek Lampung Timur AKBP Yulian Sani mengatakan penjagaan tersebut ini menjadi prioritas sebelum munculnya titik api. Dan menurutnya kesiapan aparat ini tidak hanya diukur dari kemampuan melakukan pemadaman, tetapi juga dari keberhasilan mencegah kebakaran sejak awal. Dan untuk memperkuat langkah tersebut, jajaran Kapolsek dan Babinkam Timnas ini diminta lebih efektif memberikan pemahaman kepada warga mengenai bahaya membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Edukasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat agar potensi kebakaran dapat didetekan dari sumbernya. Polisi juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan maupun indikasi munculnya kebakaran. Demikian Wajah pukul 10, Molokutung Adi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muaki indai kanca seunyini di Papun. Jangan angkuti api kabar kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat ya. Putungga di hani minggu di tanggal siwa Agustus 2026 jamaah amalia di di Hani Sinji ya, di Dawah Hani Sinji. Tentunya minak muaki, harapannya minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya muni tetap semangat gitu ya. Walaupun ada beberapa dari minak muaki yang tetap beraktivitas gitu ya, ataupun juga tetap kerja di hari Minggu, walaupun katanya ini hari libur gitu ya. Tapi tetap harus semangat ya, jangan pernah kendor gitu kan semangatnya di hari Minggu ini. Jadi ya tetap semangat lah gitu ya untuk minak muaki semuanya di mana saja berada yang lagi mendengarkan program 4 di edisi Nemu Nyimah di kesempatan siang hari ini ya. Yang ingin bergabung boleh minak muaki bergabung di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Kayaknya Amalia udah lama enggak ngangkat telepon dari WhatsApp ya. Amalia angkat dulu, ada Kak Henny. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Henny?
1: Alhamdulillah sehat. Ada Emilia sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Hotelnya sehat nih deh ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mulai lagunya dia dan keminan gula ya. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Pakaian Topan, pakaian Adek Nordin, ya jama Bang Senen, tuh Bang Usup Suwaknya ya, jama Uwa Putri yang udona ya. Selamat libur wa. Biasanya wa jalan-jalan lah.
0: Iya biasa nih.
1: Iya, pakai Adek Nabila, ya bawa Bunda Sambak, tuh jama Bang Iko Sewat di Teluk ya, seunyinya ya. Jama Tuhan Sewat di Gedung Batu, Bang Senawi, jama kakaknya salam sehat selalu ya. Pakai ada Amelianya, kemulang hati-hati, jaga kesehatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Henny, Saihadu. Jadi penelpon pertama Amalia ya, di Nemu Nyimah Dawahani Sinji. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar? Iya pun.
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi api bang?
2: Lagi mejang-mejang.
0: Lagi mejang-mejang. Mejang-mejang di ejan. Iya kan, sambil ngupi mawat. Nah kan, Amalia lupa mak ngusung kopi. Ngupi bang, pagun ngupi.
2: Pagun,
0: payo kita. Agak dengis lagunya siapa bang?
2: Lagu apa?
0: Lagunya di DJ Uwat Andah Nicaha, Uwat Hanggum di Batok Hiwang, Jama Kekalau Judu.
2: Kekalau
0: judu gawo, payu bang. Lanjut, harga kirim-kirim salam.
2: Bunda sehat jaga saya. Sehat. Almarhum ya jangan kembali. Ini bola panggung.
0: Iya.
2: Minang waktu di sedem. Bunda domba dan pembimbing. Jadi aku kesadaran. Kesadaran. Terus mengusahakan.
0: Oke. Iyo bang, jama-jama. Amin. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senenku. Saya Khadu gabung munih ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Basir, gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah buka dong ya jam segini?
3: Dari setengah 7 kan.
0: Oh, berarti udah rame dong. Rame ya. Iya, Pak Basir mau dengerin lagunya siapa nih?
3: yang terakhir ini kan kak apa?
0: Kang Kekalau Jodoh.
3: Kekalau Jodoh.
0: Iya. Oke, siap.
3: Kekalau Jodoh kita ketemu.
0: Kalau iya benar. Ya. Kalau seandainya nggak ketemu ya udah, mungkin ada lain waktu gitu ya.
3: Udara terus ketemunya.
0: Kenapa?
3: Di udara terus ketemunya.
0: Iya benar. Gimana dong? Aduh, belum. Ya belum ada waktunya gitu kan?
3: Iya makanya kita tunggu-tunggu ke Amalia.
0: Ya. Ya udah, apa Basir mau dengerin mau ini salam-salam enggak? Boleh.
3: Tadi sama Kak Heni yang ada di mana? Kemiling juga. Terus yang barusan itu apa?
0: Ada Bang Senen. Senen.
3: Buat Jatu Api. Terus Bu Putri. Topan itu. Semuanya tanpa kecuali kan.
0: Oke, siap.
3: Untuk Amelianya
0: iya. Iya.
3: Kalau nggak ada juga obat.
0: Halo. Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Basir ya yang ada di Pasar Tani Kemiling. Katanya udah buka dari tadi pagi. Ya kan menjemput rezeki ya kan. Ya minak muahi masih Amalia temani minak muahi ya di Nemonyima hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang lain yang masih ingin bergabung dan masih ini ya apa Amalia buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya kabar nih Mbak Lia.
0: Alhamdulillah sehat. Siapa Nji?
4: Jamu Pak Suradi di Sindang Anom.
0: Pak Suradi di Sindang Anom. Apa kabar nih?
4: Sehat semuanya Mbak.
0: Alhamdulillah.
4: Gimana cuaca di Bandar Lampung?
0: Alhamdulillah cerah.
4: Cerah. Sama juga ya.
0: Iya kan. Satu ini satu tanah
4: satu Bandar Lampung wilayah Lampung
0: satu provinsi kita kan iya
4: lagunya aja
0: lagune uat andah nicaha uat hanggum di batok hiwang jama kekalau judu
4: si nomor saya gawa
0: andah nicaha payu kida
4: salam nih jamaah semuanya jawa mali ya semoga ada semua penyiar-penyiar sehat semua
0: iya
4: makasih waktunya mbak
0: iyu jama-jama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suradi di Sindang Anom ya. Kadu gabung Muni di Nemunyimah untuk edisi Dawahani Sinji. Payu kidah minak muahi kham tedengi kopai yo lagu ne karena Amalia insyaallah pagun ngebuka line teleponnya luat pagun di Nemunyimah.

0: terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih

0: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: FM Suara Budaya.

Iya, Menak Muaki, RRI Bandar Lampung ini akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan pastinya juga ada Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara ini akan dimulai pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 dan bertempat di RRI Bandar Lampung, Menak Muaki ya. Jadi Minak Muaki bisa datang ke RRI Bandar Lampung pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 untuk meramaikan dan juga mengikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882 7634 6047, sekali lagi di 0882 7634 6047, atau Medi di 0813 6908 3001.

0: Iya, Mina Mohaki, terima kasih. Tetap setia dengan Newscon Pro 4 FM di Walu-Walu 0,5 MHz ya. Kadu pukul 10:50 menit waktu Indonesia Barat. Mina Mohaki, Amalia angkat saya penelpon terakhir di kebersamaan Nekam di Nemunyimah di edisi Hani Sinji ya. Bagun di 0721255112 atau di 0811720985. Angkat Pai, halo. Oke, ternyata terputus. Iya, terputus Mina Muahi ya. Dan Payu Kidah Mina Muahi. Kikadu mengidok lagi saya haga gabung di Nemunyimah di sesi saya kekuasinji. Amalia tutup ya line telepon dan juga WhatsApp-nya di acara Nemunyimah. Dan terima kasih untuk Mina Muahi yang sudah bergabung dari tadi ya, baik di sesi pertama dan di siang hari ini juga terima kasih. Dan Amalia, Pagun ngancai Mina Muahi togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, ada yang telepon nih. Gimana? Ya udah, Amalia angkat dulu deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak siapa? Didipa.
1: Jawa, Kak.
0: Siapa?
1: Putra Jawa.
0: Oh, Bang Putra Jawa. Apa kabar nih?
1: Tika.
0: Kepa kabah nih?
1: Alhamdulillah sehat. Kepa sebaliknya, Kak.
0: Alhamdulillah sehat juga. Kepa di bakau panas kodo?
1: Biasa, Kak.
0: Biasa.
1: Tapi panas mata hati, kita tang panas hati gaul.
0: Oh iyalah.
1: Tapi Kak, lagu Seado disiapkan.
0: Lagu saya haga dipotoh hanggum di batok hiwang. Oke, siap. Iya.
1: Semoga kakaknya selalu sehat.
0: Amin.
1: Jangan terus masuk kok belum nangis radio berubah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra Jawa jadi penelpon terakhir Nea Melia Mina Muakiyu di kebersamaan Ekam di Nemunyimah edisi Minggu Kani Sinji. Terima kasih seunyini saya kado gabung. Dan karena Amalia Pagun ngancai Mina Muaki ya, togo pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung dan juga lagu pop daerah Lampung di sepanjang dawa Kani Sinji. Tetap nengiskon Pro 4 FM. Dan Amalia pamit sekebo di Nemunyimah. Tetap nengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 11.
2: Bina Muaki Polres Mesuji bersama Forkopimda dan sejumlah instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan di lapangan apel Mapolres Mesuji. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan menghadapi musim kemarau. Kapolres Mesuji mengatakan kesiapsiagaan menjadi langkah penting mengingat Kabupaten Mesuji memiliki wilayah yang rawan mengalami karhutla saat musim kemarau. Karena itu upaya pencegahan perlu menjadi prioritas utama. Menurutnya, sinergi antar instansi menjadi faktor penting dalam menekan risiko terjadinya kebakaran. Koordinasi yang baik dinilai mampu mempercepat penanganan apabila muncul titik api. Selain kesiapan personel, perhatian juga diberikan pada upaya deteksi dini di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Patroli rutin akan terus ditingkatkan untuk memantau potensi munculnya kebakaran. Kapolres juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Beranjak met informasi saya Bahi, Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali membagikan bendera merah putih di seluruh sekolah yang ada di daerah itu. Pembagian bendera tersebut dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti. Pembagian bendera ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait gerakan nasional pencanangan dan pembagian 10 juta bendera se-Indonesia. Pihaknya mengimbau kepada pihak sekolah untuk mengumpulkan dan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Pembagian bendera merah putih sebagai upaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air masyarakat dalam menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pembagian bendera merah putih ini juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Wakca jam 11, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Di siang hari ini Amalia ngancai minak muahi dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat di Helauni Dawakhani.

0: kau nyanyi lagu api ke dana. Nah lalu tak lagi baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemal lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan.

Maki penguatan daya saing UMKM tentunya menjadi fokus dari kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen Politeknik Negeri Lampung di UMKM Kopi Robusta Sigermas. Nah, langkah ini Menak Muaki dilakukan melalui digitalisasi rantai pasok menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, Menak Muaki, sistem ERP ini diterapkan untuk mengintegrasikan proses pembelian bahan baku, kemudian pengelolaan stok, produksi, hingga distribusi produk ya. Seluruh informasi usaha juga bisa diakses dalam satu basis data yang terhubung. Nah, penerapan teknologi ini dinilai mampu mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha. Pelaku UMKM juga bisa memantau perkembangan bisnisnya secara lebih akurat, Menak Muaki ya. Kemudian selain penerapan sistem, tim pengabdian ini memberikan pelatihan kepada pemilik dan juga karyawan UMKM. Pendampingan dilakukan agar seluruh pengguna ini mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Nah, dengan sistem yang lebih terintegrasi, UMKM juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga memperluas pasar. Dan penguatan daya saing tentunya menjadi salah satu target utama ya dari penerapan teknologi digital.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Minak Muakhi, setiap daerah itu kan ada yang namanya tradisi ya Minak Muakhi, dan salah satunya di Kelurahan Kalang Anyar, Kota Serang, Banten. Ini juga ada yang namanya tradisi di mana masyarakat Kampung Pekijing ini sangat antusias menyambut perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melestarikan tradisi pembuatan kerajinan panjang mulut secara bergotong royong, ya. Dan proses pembuatan panjang mulut ini memakan waktu sekitar 1 bulan dan dikerjakan bersama-sama oleh warga. Tingginya semangat kebersamaan di kampung tersebut bahkan diikat dengan sebuah aturan swadaya masyarakat, ya. Dan iya, Minak Muakhi, ukuran dan kemegahan kerajinan yang dibuat itu sangat bergantung pada ketersediaan dana dari masyarakat. Dan tahun ini proses produksi panjang mulut di wilayahnya itu menghabiskan bahan baku hingga 5 kubik. Nah, kerajinan hiasan yang didominasi bentuk satwa seperti macan dan kuda ini sudah menjadi tradisi warga setempat yang terus dirawat sejak 7 tahun terakhir. Nah, ketika selesai dibuat, kerajinan panjang mulut ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk kebutuhan perayaan warga setempat. Nah, sisa kerajinan yang tidak terpakai kemudian dijual kepada masyarakat luas dengan harga yang bervariasi, Minak Muakhi, ya. Mulai dari Rp200.000 untuk ukuran paling kecil, kemudian Rp350.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp500.000 untuk ukuran yang paling besar, ya. Dan tradisi ini nggak cuma bernilai budaya, Minak Muakhi, tapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata tentunya dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Nah, hasil penjualan panjang mulut ini sepenuhnya disumbangkan untuk mengisi kas masjid setempat serta disimpan sebagai modal pembuatan kerajinan pada perayaan Maulid Nabi di tahun berikutnya. Iya, Minak Muakhi, jadi panjang mulut ini atau tradisi panjang mulut ini memang terus dilestarikan oleh masyarakat Kampung Pekijing di Kota Serang, Banten, Minak Muakhi, ya. Jadi proses pembuatannya ini ada dari kayu, ada juga dari rotan, begitu, Minak Muakhi, ya. Kemudian dibentuk menjadi bentuk satwa gitu, kerajinan hiasannya ini ada yang berbentuk macan, ada yang juga berbentuk kuda, bermacam-macam, Minak Muakhi, ya. Dan kerajinan ini tentunya masih dilestarikan. Jadi kalau seandainya ada sisa kerajinan yang tidak terpakai itu baru dijual gitu, ya. Jadi dibuat kerajinannya ini memang diprioritaskannya memang untuk tradisi dari panjang mulut ini gitu, ya. Tapi kalau seandainya ada sisa, maka kerajinannya ini kemudian akan dijual kepada masyarakat luas gitu. Harganya juga variasi, ya. Walaupun enggak banyak yang pesan dari jauh hari, biasanya kerajinan ini habis dibeli nih, Minak Muakhi, ya, secara berurutan oleh warga dari luar yang datang melihat langsung gitu. Wah, ternyata nggak cuman untuk melestarikan budaya gitu, ya, Minak Muakhi, tapi juga bisa memberikan manfaat gitu, Minak Muakhi, secara ekonomi bagi masyarakat gitu, Minak Muakhi, ya. Masya Allah. Dan itu tadi, ya, Minak Muakhi, informasi mengenai warga Serang yang terus melestarikan tradisi panjang mulut lewat gotong royong.

0: uangnya.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
2: Tahu nggak PHBS itu apa?
3: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
4: Nggak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Mina, Muari BPBD Kota Bandar Lampung mengeluarkan peringatan dini dan imbauan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim angin kencang yang diperkirakan menerjang wilayah Kota Tapis Berseri. Kepala BPBD Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa kondisi tersebut berisiko memicu pohon tumbang, papan reklame atau tiang roboh, kerusakan ringan pada bangunan, hingga potensi gangguan keselamatan pelayaran. Pihaknya meminta seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas. Beranjak bit informasi saya bari, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah mengusulkan 3 ciri khas hasil budaya masyarakat Garut untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi warisan budaya tak benda dalam rangka pemajuan kebudayaan. Kepala Disparbud Kabupaten Garut mengatakan Kementerian Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI menyelenggarakan kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang pemajuan kebudayaan pada sejumlah komunitas kebudayaan dan kesenian di Garut. Salah satu pembahasan dalam kegiatan itu menyampaikan tentang sejumlah ciri khas yang ada di Garut yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan saat ini yang sedang diusulkan yakni es goyobot, seni tangkas domba Garut, dan moro berit atau kegiatan berburu tikus. Pihaknya sudah menyampaikan terkait usulan warisan budaya tak benda dari Pemkab Garut itu ke Kementerian Kebudayaan dan yang hasilnya mendapatkan respons baik dan dinilai bisa untuk diusulkan lalu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Berdasarkan data bahwa statistik budaya Indonesia tercatat sebanyak 12 masuk dalam warisan budaya warisan dunia UNESCO, kemudian 1340 suku bangsa, 718 bahasa daerah dan 75.000 cagar budaya. Di Indonesia banyak objek yang sudah masuk ke sistem registrasi nasional terintegrasi, namun belum resmi menyandang status cagar budaya karena harus melewati sidang kajian oleh tim ahli cagar budaya. Demikian wakca jam 12, Muloh Putungga di wakca selanjutnya.

Al-Fatihatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Mina Muaki Pagun Ngeskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Mina Muaki Amalia Pagun Ngajai Mina Muaki dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung togo pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam helau ni dawahani ya. Mina Muaki tentune bulan Sinji kan kadukuhu bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan tentune lamonihan kegiatan sai dilaksanakan jamaah masyarakat Indonesia khususnya dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 seperti di Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung yang menggelar pekan olahraga dan seni dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan sekaligus juga mendukung keberhasilan program pembinaan di dalam lapas. Kepala Lapas Narkotika Bandar Lampung mengatakan bahwa Porseni atau Pekan Olahraga dan Seni ini bukan sekedar ajang perlombaan tapi menjadi bagian dari upaya pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan yang positif gitu ya. Melalui kegiatan olahraga akan terjalin silaturahmi yang baik antara petugas dan narapidana. Dengan hubungan yang semakin baik maka berbagai program pembinaan baik di bidang keamanan, kepribadian maupun keterampilan ini bisa berjalan lebih optimal. Nah, cabang olahraga yang dipertandingkan ini dipilih berdasarkan fasilitas yang tersedia di dalam lapas serta jenis olahraga yang memang sudah akrab dengan warga binaan. Selain pertandingan olahraga, pihak lapas juga menggelar lomba kebersihan sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan dan juga kepedulian terhadap lingkungan ya. Penyelenggaraan Porseni juga memberikan dampak positif tentunya terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Melalui berbagai aktivitas yang bersifat rekreatif dan kompetitif, warga binaan juga memiliki ruang ya untuk menyalurkan energi dan mengurangi tekanan psikologis selama menjalani masa pidana. Nah, melalui penyelenggaraan Porseni, Lapas Narkotika Bandar Lampung berharap tercipta suasana pembinaan yang lebih kondusif sehingga proses pembentukan karakter dan juga peningkatan keterampilan warga binaan ini bisa berlangsung secara optimal menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tentunya Mina Muaki dengan adanya pekan olahraga dan juga seni yang dilakukan di dalam Lapas Narkotika Bandar Lampung ini juga bisa dibilang banyak sekali gitu ya manfaatnya gitu. Selain meningkatkan keamanan dan juga kondusivitas di dalam lapas ya, kegiatan ini tentunya juga bisa mengurangi rasa jenuh ataupun juga kejenuhan dan juga emosi dari warga binaan yang memang dalam waktu lama ini sudah terpisah dari keluarga gitu. Tentunya dengan dikemas sangat baik, maka keseimbangan kebutuhan jasmani dan juga rohani dari para warga binaan maupun juga petugas ini juga bisa terjaga dengan baik gitu Mina Muaki ya. Jadi memang tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membina warga binaan gitu ya. Dan selain itu juga kegiatan olahraga ini juga bisa menjalin silaturahmi yang baik begitu Mina Muaki antara petugas dan juga narapidana. Nah, cabang olahraga yang diperlombakan ini juga disesuaikan begitu ya dengan fasilitas yang ada di lapas dan memang sudah akrab ataupun juga familiar gitu kan bagi warga binaan gitu. Dan tidak hanya pertandingan olahraga gitu Mina Muaki, lomba kebersihan juga dilaksanakan ya, karena memang seluruh kegiatan ini juga mendukung tujuan utama yaitu pembinaan warga binaan. Ya, dan jangan lupa juga Mina Muaki, RRI Bandar Lampung ini akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 yang bertempat di RRI Bandar Lampung ya. Ada banyak
rangkaian kegiatan Minak Muaki. Ada bazar UMKM, terus ada seminar UMKM, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, ada juga senam bersama, lomba mewarnai, kemudian penyebaran benih ikan, dan tentunya juga ada bintang radio ya. Jadi Minak Muaki datang dan ikuti acara RRI Fest pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 dan juga jangan lupa untuk mengikuti Bintang Radio 2026 di bulan September mendatang ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: அப்பேத போன் சதாந்தம் உங்களுக்கு மக்களை தோணல போல்
1: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
2: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih? Emang gak boleh ya bakar sampah?
3: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
2: Ih, kamu nih, orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
3: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
4: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: Empat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Mina Muahi, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca jika kondisi cuaca menunjukkan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi kering. Musim kemarau menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berpotensi menurunkan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan cuaca melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Hasil pemantauan menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi yang akan dilakukan. Humas BPBD Provinsi Lampung mengatakan operasi modifikasi cuaca disiapkan sebagai salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan. Pelaksanaannya akan menyesuaikan hasil analisis cuaca dari BMKG dan perkembangan kondisi di lapangan. Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca akan dipertimbangkan apabila kondisi hidrometeorologi kering meningkat dan berpotensi menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan yang dilakukan sejak dini. Selain menyiapkan mitigasi, BPBD Provinsi Lampung juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau berlangsung. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah kota Surakarta menggelar Lomba Gapura jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Surakarta meninjau langsung 10 besar finalis Lomba Gapura Well Done 2026 di Solo, Jawa Tengah. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kreativitas warga, sekaligus menilai hasil karya terbaik dari ratusan peserta yang mengikuti lomba dalam rangka menyemarakan HUT Republik Indonesia tersebut. Lomba Gapura Pitulesan 2026 mengusung tema Nyawiji Ingwarna Memayu Hayuning Gapura. Lomba tersebut tidak hanya mendorong masyarakat mempercantik gapura, tetapi juga menampilkan identitas budaya dan karakter masing-masing kampung. Ia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti lomba. Dari peserta yang mencapai sekitar 200 telah dipilih 10 gapura terbaik untuk masuk tahap penilaian akhir dan penentuan juara. Nilai utama dari lomba tersebut justru terlihat dari bagaimana masyarakat bergotong royong menghias lingkungan masing-masing menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ia menilai kreativitas yang ditampilkan warga dalam lomba tersebut menunjukkan bahwa setiap kampung memiliki karakter dan potensi budaya yang dapat diangkat melalui desain gapura. Bahkan dari proses tersebut terlihat adanya talenta seni yang tumbuh di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut memberikan dampak lebih jauh terhadap penataan lingkungan di Kota Surakarta. Lomba tersebut sebelumnya memang dirancang untuk menilai tidak hanya aspek visual, tetapi juga semangat gotong royong, kreativitas, kebersihan lingkungan, serta kemampuan menampilkan identitas budaya dalam desain gapura. Demikian wakca jam 13, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Iya, minak muahi dengan jasa nyanyi di Papua Jalan Kuti Pak Gun Jema Amalia ya. Dan Amalia Pak Gun ngaceh minak muahi di Helau Nida Wahani toko pukul 15 waktu Indonesia Barat kali Sinji dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di kesempatan Dawahani Sinji ya. Dan tentunya minak muahi di Hani Minggu Nji Hani Saya Santai ya. Minak muahi uli lamon muni pekerja saya libur ya, terus yang sudah memang rutinitasnya itu dilakukan dari hari Senin hingga Jumat gitu ya. Jadi hari Sabtu sama Minggu itu libur, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya untuk waktu bersama keluarga. Ataupun juga yang barangkali hari ini gitu ya banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kondangan, kondangannya juga mesti jauh gitu ya. Hati-hati di jalan aja gitu ya, ataupun juga menghadiri pernikahan ataupun juga menghadiri arisan gitu ya, karena biasanya kalau hari libur itu dimanfaatkan untuk kumpul-kumpul gitu, baik sama keluarga, baik sama teman ataupun juga yang lainnya gitu ya. Jadi di siang hari ini Amalia ingin ucapkan selamat siang juga untuk minak muahi yang baru saja mendengarkan siaran program 4 RRI Bandar Lampung, baik itu melalui 88,5 ataupun juga melalui RRI Digital yang bisa minak muahi unduh melalui handphone minak muahi semuanya ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut Lampung hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Helau Nida Wahani.

0: dan mereka punya pemahaman sendiri, dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Kiri kanan lubang unyin, menghidup silau kepal lewat mobil kogok gini.
3: Iyo, pakas aku sakasok layak di jadi mulus nihan. Mak ketika mesti kelaman lubang ke papak hang ni kebau, ngubang di jajo.
2: Gida, keserakahan manusia ni sekok keji, nyepo untung tenggalan mak mereka ko alam.
3: Boleh api moneh, boleh ada nikut nyala-nyala ke manusia moneh.
2: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang, tapi mahagat yang nanam kayu.
3: Iyo moneh yo, aja dah ngebah nih. Uli ni kayu dituak-tuak tan siyalah, mulai ya labung sampai wat lubang-lubang gua keji. Mulai ya tanu medi, kini nak maut gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso, kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ni lamban kam, kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah nalah. Mungkin nanam batangnya kambut kodo atau batang mangga kodo.
2: Allah, layani si Allah, ya Allah, lo nyesel nyerang dija sih.
4: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Jo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kira muda amal-amal api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesembil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kononiku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mona kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa ni Susi?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali demol.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirah ganza bujuta jutaan pokok ne mahal
1: lo ni kusi
0: mak mak jadu kucancang kon jadu kucancang kon jesa kabel tebang kena tanu libah jatuh.

0: Ano, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
3: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
2: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
3: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
2: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
3: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
2: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
3: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
2: Tetap ngalir ya Bu? Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
4: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Wakca jam 14.
1: Mina Muakhi, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di kota Bandar Lampung. Mereka datang dari luar daerah untuk mengais rezeki sekaligus ikut memeriahkan suasana kemerdekaan dengan menyediakan berbagai jenis bendera dan pernak-pernik merah putih. Salah seorang pedagang bendera di jalan Diponegoro mengaku sengaja merantau dari Bandung untuk berjualan bendera selama musim peringatan kemerdekaan. Ia membuka lapak selama kurang lebih 3 minggu dengan menjual beragam jenis bendera seperti background Garuda, mini Garuda, abu kuatai, bendera ukuran 120 cm, 150 cm, 180 cm, umbul-umbul hingga rawis. Lokasi berjualan di Jalan Diponegoro dipilih karena mengikuti rekannya yang lebih dahulu membuka usaha di kawasan tersebut. Untuk stok dagangan, ia mengambil barang dari pemasok dengan keuntungan yang tidak terlalu besar. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah kota Semarang memperkenalkan tari Dukdukder sebagai identitas budaya lokal baru yang merepresentasikan karakter masyarakat kota Semarang. Wali kota Semarang mengatakan bahwa tarian tersebut dihadirkan sebagai karya budaya syarat nilai filosofis tentang kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Tari Dukdukder diciptakan dari akar sejarah kota Semarang yang sejak dahulu tumbuh dari perjumpaan berbagai budaya, etnis, agama, dan tradisi. Menurutnya, ruh tarian tersebut bersumber dari tradisi tahunan Dukderan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Gerakan tari Dukdukder dirancang agar mudah dipelajari dan ditampilkan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah, komunitas seni, hingga warga umum. Lebih dari sekedar pelestarian seni, pembangunan kota Semarang tidak hanya diukur dari kemajuan fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari modal sosial dan persaudaraan warganya. Tari Dukdukder hadir sebagai media untuk mengenalkan kembali nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda, agar mereka semakin bangga terhadap identitas daerahnya. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Iya, minak muaki di papunjuk kanan putih. Amalia Pagun ngancai minak muaki dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung ya di Heloni Dawakani togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap nangis kon Prom 4 FM, suara budaya Lampung.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nginyak

nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Muari Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Jawa Barat ini mengerahkan kader posyandu guna meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempercepat penanggulangan kejadian luar biasa campak yang masih berlangsung di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengatakan bahwa kader dibekali teknik komunikasi antar pribadi agar mampu mengedukasi masyarakat secara persuasif dan menjawab keraguan orang tua terkait dengan imunisasi. Nah, pihaknya juga sudah mengadakan pelatihan dengan peserta

40 anak, sementara capaian imunisasi itu baru 32.893 anak atau 84,9% gitu Menak Muak ya. Dan untuk membentuk kekebalan kelompok, cakupan imunisasi itu perlu mencapai 95%, sehingga masih masih ada kesenjangan gitu yang harus segera dikejar. Nah, upaya ini semakin penting Menak Muak setelah ditemukan kasus positif pertusis di Kelurahan Kecapi yang juga berpotensi berkembang menjadi kejadian luar biasa. Mengingat campak dan pertusis ini termasuk penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Nah, Minak Muari kader juga dilatih menggunakan cerita dan perumpamaan sederhana serta bermain peran ya untuk menghadapi berbagai keraguan orang tua termasuk mengenai demam setelah imunisasi, kehalalan vaksin dan menganggap bahwa ASI serta gizi ini sudah mencukupi. Nah, pendekatan ini diarahkan supaya kader itu juga mampu begitu ya memberikan penjelasan berdasarkan informasi yang benar sekaligus juga membantu masyarakat dalam memahami manfaat imunisasi tanpa menggunakan cara yang memaksa gitu ya. Dan tentunya juga diharapkan penguatan kader ini juga mampu mempercepat peningkatan cakupan imunisasi, kemudian juga bisa memutus rantai penularan campak dan mendukung pencabutan status kejadian luar biasa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Peguan mula dumang kayong-kayong jak luwak lah. Kaya kato may lambang ni hulun sa. Assalamualaikum, koko. Dan ngayong kayong ni ko jak luwak. Wacaka, kira ko tamu sa.
1: Kini ko law, nga juga daco etikanya law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. No, prok tamas. Ikaw bayang unyan gatanya mangsa. Ni ko mabayang.
2: Lolo niya magabayak, Medi. Niya ang pajak mali hape, ang pajak mali skincare. Niya muna niya ang lulas kabayakan ko di RTS Kamdudi. Lolo niya magabayak.
1: Lolo niya juga kakabali, we. Buto niya. Siya nutok arisan niya buto. Allah ni kunya susip niya. Nako buta seko. Buka ni kunji. Tanggung jawab niya kamane. Bangsa seko mo nagatopeng.
2: Niya rin magabayak. Tos hapa mo na.
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kinilamban ko. Kutunggu.
2: Niya makumpang na duwit. At makapa ko niya. Makumpang na duwit niya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau jadi sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

longsor dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Nina, mewakili pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ini menggelar kegiatan Karnaval Juang dan Gerak Jalan Santai ya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Kendari mengatakan bahwa kegiatan Karnaval Juang ini dirangkaikan dengan gerak jalan yang dibuka secara umum untuk seluruh lapisan masyarakat ya, dan ada kurang lebih 15 organisasi umum dari lapisan masyarakat dan juga lingkup ASN. Nah, ini bersama-sama memeriahkan Karnaval Juang dan juga gerak jalan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi pemerintah, tujuan Karnaval Juang ini adalah agar bisa memperkuat persatuan dengan masyarakat dan juang mengenang perjuangan para pahlawan melawan penjajahan demi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk memperkokoh dan juga menyatukan semangat ya dalam menyambut bulan kemerdekaan dan juga terus mengingat jasa para pejuang terdahulu. Rasa persatuan itu Mina Muwahi terwujud dari berbagai kreasi barisan dan juga pakaian adat yang ditampilkan oleh beberapa etnis masyarakat di Kota Lulo. Nah, kemudian tradisi memeriahkan hari kemerdekaan ini terus dijaga dan juga dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun untuk memelihara nilai-nilai sejarah dan juga perjuangan bangsa, Mina Muwahi ya. Dan tentunya juga hal ini untuk memaknai semangat para pejuang kita yang luar biasa serta membuktikan bahwa Kota Kendari ini terus berkomitmen mendukung Indonesia agar menjadi semakin maju, berdaulat, adil dan juga makmur. Nah, Karnaval Juang ini berlangsung semarak Mina Muwahi dengan diikuti sebanyak 43 kreasi barisan dan pawai yang terdiri dari 11 perwakilan 11 kecamatan, 32 organisasi perangkat daerah serta barisan umum dari elemen masyarakat Kota Kendari.

0: cantik kali loh pagi hari ini loh begincum. Merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya decak kan nih, macik-macik. Saya tahu lah nyawa itu dayawa itu dayo.
2: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, maknya kah sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihusa.
2: Please, you know, Ai kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
3: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Ya, minak muahi indai kanca sonya dari Papua jangan kuti maka kasa minak muahi selesai moni tugas ni Amalia ngancam minak muahi di sepanjang dawakan ni Sinji ya. Terima kasih tetap setia ngiskon Prompat FM di 88.5 MHz dan minak muahi Amalia harus pamit undur diri anjak peningisan minak muahi selamat berhari Minggu dan kanah uat nona Ria Karisma sai ngancam minak muahi anjak pukul 15 togo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit Amalia ya kilo mahab kiwata kenyap cawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Mina, muaki kebakaran lahan terjadi di kawasan Patriot, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kebakaran tersebut diduga dipicu kelalaian saat melakukan pembakaran sampah di sekitar lahan milik warga. Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran lahan tersebut dari salah seorang warga bernama Soliansyah. Setelah menerima laporan, anggota piket posko Kalianda langsung menuju lokasi. Sebanyak 7 petugas dan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lainnya. Dari hasil penanganan di lokasi, kebakaran diketahui disebabkan kelalaian saat melakukan pembakaran sampah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat membakar sampah, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca kering. Pembakaran sampah yang tidak diawasi berpotensi membuat api menjalar ke lahan di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran lebih luas. Beranjak met informasi Saibahi, Wakil Bupati Luwu Makassar mengatakan Festival Kebudayaan Bumi Saweri Gading 2026 sebagai upaya memperkuat budaya lokal dan peningkatan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Kabupaten Luwu sebagai Bumi Saweri Gading memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah Nusantara. Festival yang digelar pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 ini bukan sekedar ajang pertunjukan seni, tetapi menjadi ruang bertemunya seluruh elemen masyarakat untuk berkarya, melestarikan budaya, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Luwu kepada masyarakat yang lebih luas. Festival budaya diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki daya saing. Wakil Bupati juga mengajak generasi muda menjadi pelopor pelestarian budaya dengan mempelajari sejarah daerah, mencintai bahasa dan adat istiadat, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai media memperkenalkan budaya Luwu hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Adapun rangkaian kegiatan festival meliputi lomba pidato bahasa daerah tingkat SMA-SMK, lomba tari kreasi Nusantara tingkat umum, karnaval SDMI, silaturahmi pelaku seni dan budayawan, serta seminar kebudayaan. Festival Kebudayaan Bumi Saweri Gading 2026 diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat identitas budaya Luwu, mempererat persatuan masyarakat, serta mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah melalui pelestarian warisan budaya yang berkelanjutan. Demikian Wakca jam 15, mula putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sumahi, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

lugu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: dengan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Minum Wakin Ikan Cesu ini masih kembali bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Banyak banget ya kegiatannya, kayak bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara juga akan dimulai dari tanggal 2 ya sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Dan jangan lupa ya, ramaikan dan ikuti acara RRI Fest serta Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882736 346047 atau Medi di 0813 6908 3001 ya. Nah, kali ini Minum Wangi masih ditunggu untuk Anda yang pengen ikutan juga ya, di sore hari ini masih di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp di 0811720985-nya. Jadi untuk Anda Minum Wangi yang sore hari ini juga lagi santai-santai aja nih hari minggunya ya, gimana keadaannya ya, semoga sehat-sehat terus pastinya. Kali ini langsung aja kita angkat telepon di WhatsApp, ada Abang Ramli di Way Kanan. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya pun, gimana kabarnya Bang Ramli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Way Kanan ya Bang? Halo. Gimana Way Kanan ya Bang? Halo Bang Ramli.
1: Iya,
0: tadi suaranya agak putus-putus nih ya. Oke, tapi sekarang
1: panas,
0: sudah.
1: Panas tadi,
0: Panas banget, sama kayak di sini ya Bang ya. Oke deh Bang Ramli, dangdutan dulu ya sore hari ini. Ada Cukup Hanya Kamu dari Siti KDI, terus ada Orang Biasa dari Zul Anggara, sama Mati Lampu dari Rita Sugiarto, Bang.
1: Cukup Hanya Kamu.
0: Cukup Hanya Aku. Oke, siap. Mungkin salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Senen ya, sama lebih ada Mbak Jarwo, Pak Dika Timan, ada Pen Bolo-Bolo, ada Waputri Bunda Samba ya, ada Mbak Nai, Mbak ini ya, ada Demo, ada siapa itu yang di Pak Yusuf ya, Bang Yusuf. Selamat lebih ada Tajudin, ada Rohman ini lagi duduk dekat saya ini.
0: Oke, siap deh.
1: Ya, buat mamanya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbak menakar Mbak, memberi kegiatan keluarga, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Mbak ya.
0: Amin.
1: Maka itu waktu hari-hari pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Abang Ramli ya. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ih, kamu baru muncul. Gimana kabarnya orang ganteng?
2: Aku kabarnya kangen banget sama kamu karena kamu kiki nggak bilang sama aku.
0: Kenapa tuh?
2: Soalnya nggak lama nggak dengar suaramu.
0: Ih, masa? Kemarin aku siaran kok.
2: Jam berapa?
0: Malam.
2: Oh, berarti waktu tampak lagi dandan, berarti untuk memperganteng diri berarti ya.
0: Oh gitu ya deh. Sekarang kan udah ketemu ya, udah kedengeran suaranya ya. Katanya di Waikanan panas kata Bang Ramli, gimana di tempatmu?
2: Kalau di Barada tuh adem ayem, kayak orangnya ganteng.
0: Ih, mantap ya.
2: Siap. Ya.
0: Kenapa?
2: Selalu rindu Ina Cynthia ya.
0: Selalu rindu Ina Cynthia. Ya. Oke, rindu siapa sih?
2: Terutama buat rindunya sama dirimu.
0: Sama aku, iya ya, deh.
2: Dirimu itu kan orangnya selalu happy dan tertawa terus.
0: Kan lagi ya.
2: Ya selanjutnya sama Topan, sama Pak Airin, sama Pak Jarwo, dan selalu super dikasih spesialnya buat
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tertawa katanya ya, tapi jangan ketawa sendiri ya, ngeri. Takut langsung diamanin ya. Oke deh, kali ini di belakang orang ganteng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai, Abang Senin di hari apa ini? Di hari Minggu. Gimana kabarnya, Bang?
2: Ya.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Senin, kita dangdutan dulu. Siapkah ya dangdutannya, Bang?
2: Ya, ya.
0: Siap, oke deh. Bang Senin, kita punya 3 lagu yang mau diputar, tinggal dipilih. Karena di kesempatan kali ini kita punya cukup hanya kamu dari Siti KDI, Orang Biasa dari Zul Anggara, sama Mati Lampu dari Rita Sugiarto.
2: Cukup ada kamu.
0: Cukup aku, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Bunda Raff, Jaga Bayang. Almakmira, Tebar. Minang Laki, Bukesem. Neng di Kandes. Ini di Pulau Panggung. Bunda Dambalah, Pokemon. Jadi apa kalian? Kalian pendek ke selatan, maju ke KUP, terus ke Jakarta, pasti tak bertanya, bukti dan ke atas kemudian, kembali di way kanan, apa way kanan, way mau way kanan, JK way kanan, sejak beruk, pasti dari mana kanan. Terima kasih dan
0: terima kasih kembali.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senin di hari Minggu yang ada ikutan ya di 255112-nya. Masih ditunggu sore hari ini di 0811720985-nya. Kembali kita angkat di belakang Bang Senin. Oh, kaget loh, langsung diputusin teleponnya ya. Tapi gak apa-apa deh, bisa dicoba lagi. Oke, terima kasih kamu yang buat lagi coba-coba katanya ya. Oke deh, untuk Anda minum lagi di sore hari ini juga masih ditunggu. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya, nanti tepatnya pukul 15 pukul 17 ya waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda juga pengen menyapa deh yang lagi dengerin melalui frekuensi di 103,6 FM di tepatnya di RRI Waikanan ya, karena di sore hari ini Pro Dangdut juga dirilai oleh stasiun produksi RRI Waikanan. Buat teman-teman yang ada di sana, semoga sehat-sehat terus ya. Dan juga masih ditunggu juga untuk Anda yang lagi dengerin nih melalui RRI digitalnya, juga diucapin selamat sore dan selamat bergabung bersama kami. Hari Minggu santai aja, meskipun besok Senin ya kembali beraktivitas seperti biasa. Kita santai, kita rileks aja deh di hari Minggu untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut ya. Kita rehatan dulu, minum wangi untuk dengerin dulu lagu dari miliknya Siti KDI, Cukup Hanya Kamu.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangkong.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik.
1: Aku rapur sama mamaku.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kok?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan kok.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur.

Minum wangi dekan sesunyi ini di Papunjenganan Kuti. Kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di kesempatan sore hari ini Minum Wangi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga informasi yang kami hadirkan berikut ini Minum Wangi kami kutip dari rri.go.id. Informasi yang pertama di sore hari ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata, narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia juga meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberitaan stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Informasi selanjutnya Minum Wangi di sore hari ini, Kongres Wanita Indonesia atau KOANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya sekaligus penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi tersebut digelar dalam rangka program KOANI Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, promosi, pangan lokal, dan pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut. Ketua Umum KOANI, Nani Hadi Cahyanto, mengatakan bahwa tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peluang besar memanfaatkan pengembangan tempe untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha. Demikian Minum Wangi, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini. Langsung aja kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, lemes amat Apin, kenapa sih?
1: Habis nyiramin kangkung di taman keluarga, taman itu toge.
0: Oke, berapa hektar habis disiraminnya?
1: Dua hektar setengah
0: siraminnya.
1: Tomat.
0: Ih, seru banget tuh ya. Jadi nggak perlu beli lagi ya, semuanya udah ada di situ ya.
1: Ada jahe.
0: Ada semuanya ya, kayaknya di situ ya. Kenapa?
1: Pokoknya lengkap.
0: Wah, tukang sayur kayaknya nggak bakalan lewat di situ ya.
1: Ada coklat, nyiramin coklat juga.
0: Waduh, 10 hektar coklatnya ya, amin. Ih, amin ya, diaminin aja ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Apin. Udah lama aku nggak dengar suara Apin nih.
1: Iya.
0: Sehat ya.
1: Kangen suara Mbak Nona yang selalu menggoda.
0: Oh gitu. Iya. Siap deh, ditunggu ya, telepon-telepon lagi ya. Oke, Apin, kita punya lagu yang mau diputer. Ada Nurjanah dari Imam S. Arifin, terus ada Untukmu dari Inul Daratista, sama Goyang Dumang dari Cita Citata.
1: Pokoknya goyang-goyang aja deh.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
1: Kirim salam, digoyang ya. Mbak Nona, Bang Reza, selalu ya. Keluarga bersama panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dengar subhanahu wa ta'ala. Sukses dan erat ya.
0: Amin.
1: Sama Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya. Sama Kang Ferry Nuryadi ya. Bang Ronaldo sama Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Sama Mbak Gita ya, Mbak Jahra, Mbak Nomi, sama Senurun Nasuki, sama Prodinas Dua Mas ya, selalu ya. Pro 1, Pro 2, SP Sana, dan Pro 4, sukses pokoknya ya. Danyut ya.
0: Siap.
1: Yang di sana Pak Trimo, Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir ya. Sama Pak Detarman ya.
0: Iya.
1: Sama Mbak Suryati ya. Sama keluarga besar dikasih saya selalu ya. Sama itu ya, Bang Senen, sama Gila, sama itu ya, Bang Jomblo, sama Ham-Ham, Mbak Eni, Mbak Darmi Sakura, sama Debi, sama Bang Nurdin, Bang Ento, Bang Panji, sama Bunda Samba ya. Yang di Sulawesi sana saya selalu ya. Sama yang di Jambi juga ya, sampai kelompok saya selalu ya. Sama ini ya, Nabila di ini ya, dipanjang sama Abah sama ya, itu Abah sama Ma ya. Sama Asidi ya. Bang Buyung, Pak Amin, Bunda Ros Jaga Bayi, Bunda Ros Kedamaian, sama Bang Gali, sama Mbak Irma Gunter, Bang Armansa, sama Uang Putih, sama Udo ya, saya selalu. Sama Bang itu ya,
0: apa nih?
1: Yang di Gunung Batu tuh.
0: Di mana?
1: Yang di Gunung Batu.
0: Di ada Abang Irin.
1: Ya, Bang Irin ya, Bang Sultan Subuai, Dr. Apal yang pilihan, sama Bang itu ya, siapa? Mas Depal sama Bang Pendi ya. Sama Pak Pandika Timan kemana ya?
0: Iya,
1: sama itu ya. Saya Natar Mbak dia sama Bang Awi untuk semuanya aja. Ya, selalu. Spesial ya.
0: Buat siapa?
1: Untuk yang dikasih Pak Adilia ya, selalu. Buat Mbak Nonanya, selam komat kamit membaca mantra aja. Mudah-mudahan berubah aja sama keluarga.
0: Amin.
1: Sama orang-orang tercinta. Mudah-mudahan Mbak Nona sama keluarga masuk surga ya.
0: Oh, amin. Amin.
1: Terima kasih Mbak Nona ya.
0: Iya, siap.
1: Selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati kalau pulang, sahabat.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Langsung paling cepat diaminin ya. Pinnya doanya, terima kasih. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minum Waki yang lagi dengerin melalui RRI Digital. Mana nih, biasanya banyak banget ya dari luar Lampung yang telpon di sore ini. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minum Waki untuk bisa ikutan di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan untuk Anda Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, menjelang peringatan hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mana sih yang paling apa ya, yang paling di hati gitu ya? Mungkin dari persiapan perlombaannya kah, atau memang ada beberapa lomba-lomba yang juga paling dinanti-nanti sama Minum Waki semua ya. Karena memang tentunya Minum Waki, kalau kita ngomongin soal hari kemerdekaan Republik Indonesia yang dari tahun ke tahun pastinya banyak banget ya kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun maksudnya ya Republik Indonesia. Dan tahun ini udah masuk usia yang cukup matang sebenarnya, udah ke 81 tahun ya. Dan banyak banget hal-hal yang lomba-lomba yang biasa dihadirkan gitu ya. Salah satunya ada menghias sepeda. Wah, ini dia nih ya. Ini bukan hanya anak-anak yang suka ya Minamoaki ya, tapi ini juga ide kreatif orang tuanya juga ikutan berlomba kayaknya ya. Karena memang biasanya Minamoaki ini kesempatan untuk anak-anak ya, untuk orang tua, untuk keluarga punya waktu tersendiri supaya ikatan keluarganya jauh lebih erat ya, untuk bisa menuangkan ide dan kreativitasnya untuk bisa menghias sepeda. Jadi sepeda yang udah dihias itu biasanya ya Minamoaki kemudian itu digunakan untuk bisa mengikuti parade bersama teman-teman ya. Ada nah juga mungkin untuk Anda yang bingung nentuin desain nih apa aja ide-ide kreatif yang bisa dituangkan untuk bisa menjadi inspirasi merayakan 17 Agustus. Karena biasanya ini temanya soal kemerdekaan ya. Minamoaki biasanya banyak banget yang menghias merah dan putih. Jadi merah dan putih ini pilihan yang paling mudah sebenarnya untuk menghadirkan suasana kemerdekaan pada sepeda. Jadi kedua warna tersebut juga bisa digunakan sebagai warna utama pada hampir seluruh bagian sepeda ya. Terus juga mungkin kalau merah putih udah biasa ya, mungkin bisa dipadukan lagi dengan warna-warna lainnya ya Minamoaki, agar lebih terlihat lebih ceria, lebih menarik gitu ya untuk bisa mengikuti parade. Nah, bagi yang pengen banget nih membuat sepeda hias dengan desain yang sederhana, bisa gunain juga ya logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi pilihannya. Karena logo bisa ditempatin sebagai hiasan utama pada bagian depan misalnya ya. Dan pastinya logo bisa dicetak dulu menggunakan kertas yang cukup tebal. Setelah itu bisa ditempelkan pada bagian yang mudah terlihat supaya jadi pusat perhatian saat sepeda digunakan dalam parade ya. Dan banyak banget nih Minamoaki, biasanya ada tema-tema tertentu yang jadi pilihan anak-anak ya. Misalnya anak-anak suka kendaraan motor ataupun mobil ya, biasanya ini bisa dimanfaatkan dengan

0: lel ya, misalnya udah merahnya udah ke orange gitu, mungkin bisa diturunin dan kita beli yang baru ya, untuk bisa menyambut ataupun memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita rehatan dulu deh Minamuaki ya, sambil nungguin Minamuaki untuk bisa bergabung sama kita di sore hari ini. Masih ditunggu juga ya melalui telepon di 0721255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 1172098885. Oh, baru aja mau ditutup sudah ada lagi yang telepon ya. Apakah ini dimatiin lagi atau enggak ya? Coba kita angkat lagi deh teleponnya satu dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
1: Biasa orang Geliandang, Lampung Selatan.
0: Ada ada Uda bukan sih?
1: Nama Imbau.
0: Oh iya, ada Uda Caniago bukan ini?
1: Uda Junaidi
0: Caniago. Juna. Oh iya, siap deh Uda ya. Uda sehat Uda?
1: Ya, mungkin panas Mbak, panas.
0: Oh gitu ya. Gimana ini nih Uda? Penyiar? Ada Nona di sini Uda. Oh,
1: Mbak Nona. Ini Kelianda Mbak Nona lagi panas
0: begini. Apalagi di sana ya, dekat laut ya Uda ya.
1: Udah kering.
0: Oh gitu, iya deh. Semoga di sana sehat-sehat semua ya Uda ya. Ya, oke, okay. Kita dangdutan dulu Uda untuk bisa dengerin lagu. Kali ini ada Nurjanah dari Imam S. Arifin. Untukmu dari Inul Daratista sama Goyang Dumang dari Cita Citata nih Uda.
1: Ini S. Arifin aja Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih Uda?
1: Salam Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Garang, itu di Kenduk, yang di Wekanan siapa Mbak lupa
0: saya? Ah, Wekanan ada banyak ya, ada Bang Abdullah, ada Bang Ramli, Bang Abdullah, gitu.
1: Ingat punya itu Ramli Kumbang.
0: Iya.
1: Ya itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Uda Junaidi Caniago yang udah ikutan di sore hari ini. Kita rehatan dulu untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Imam S. Arifin dengan Nurjanah.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.

Minum uang kita dengan susunya ini masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditunggu juga di 255112-nya. Atau juga untuk Anda minum waki di sore hari ini di 08-1172-09885. Gimana hari minggunya? Hari minggu full dengan istirahat atau hari minggu full dengan beberes rumah atau kondangan? Nah, biasanya ya, kalau misalnya kita ngomongin hari minggu itu kalau nggak jalan-jalan ya di rumah aja untuk istirahat. Kalau nggak itu ya ngapain nih? Liburan, istirahat, kondangan, atau beberes rumah. Yang mungkin dari kemarin-kemarin tuh sibuk ya, gak sempet nih untuk beberes rumah bagi Anda yang kayaknya punya waktu luangnya sedikit gitu ya. Jadi waktunya untuk misalnya di akhir pekan itu untuk bisa beres-beres rumah, untuk bisa mungkin untuk bisa menata ulang kembali rumah yang mungkin dalam beberapa hari terakhir itu Anda disibukkan bukan dengan aktivitas di luar rumah. Nah, kali ini minum lagi untuk santai dulu di hari minggu ini untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut kesayangannya juga masih ditunggu di telepon dan juga di WhatsApp sore hari ini ya. Dan juga spesial untuk Anda yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, masih bisa ikutan di WhatsApp dan juga di teleponnya. Selain itu, siaran ini juga minum waki ya, Pro Dangdut kali ini juga masih disiarkan relay ya, atau disiarkan langsung juga oleh RRI Stasiun Produksi Waikanan di 103,5 FM ya. Dan kali ini untuk Anda minum waki masih berbicara soal persiapan menyambut 17 Agustus ya, ataupun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya erat kaitannya juga dengan naskah proklamasi. Siapa nih yang masih hafal terkait dengan teks proklamasi yang memang ini menjadi satu hal yang ikonik juga ya kalau kita berbicara soal 17 Agustus nih Minamuaki. Dan kalau kita ngomongin soal naskah proklamasi maksud kami, ada sosok yang dibalik ya, sosok yang berjasa dibalik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik ini menjadi salah satu tokoh penting dalam proses lahirnya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia yang mengetik ya, beliau ini mengetik konsep proklamasi yang sebelumnya ditulis tangan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada dini hari di tanggal 17 Agustus 1945. Dan beliau juga termasuk kelompok pemuda yang menginginkan proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan bersama dengan pemuda lainnya, Minamuaki terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, ada proses perumusan naskah proklamasi yang dilakukan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Perumusan tersebut juga melibatkan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai tokoh yang menyusun konsep awal naskah tersebut. Nah, setelah konsep disepakati, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetiknya dan mengetik naskah tersebut di ruang bawah tangga dekat dapur dengan ditemani oleh BM dia. Dalam proses pengetikan, ia melakukan sejumlah perubahan terhadap konsep tulis tangan Soekarno. Ia mengubah kata tempoh menjadi tempo, serta mengganti kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ia juga menyesuaikan penulisan waktu menjadi Jakarta 17.8.45, dan perubahan tersebut menghasilkan naskah proklamasi yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945. Nah, selain terlibat dalam proses pengetikan naskah, ia juga dikenal sebagai wartawan dan juga aktivis
pergerakan nasional ya. Jadi aktivitas jurnalistiknya membuat ia aktif menyuarakan gagasan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, sikap tersebut juga menunjukkan ya posisi Sayuti dalam kelompok pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta mengambil keputusan kemerdekaan secara mandiri. Jadi perbedaan pandangan antara golongan muda dan tua inilah yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Dan naskah yang dikutip oleh Sayuti Melik kemudian menjadi bagian penting dari sejarah proklamasi Indonesia. Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana sebuah konsep tulisan tangan diolah menjadi naskah yang menjadi dasar pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran Sayuti Melik juga menunjukkan bahwa proses menuju proklamasi melibatkan banyak tokoh dengan tugas yang berbeda-beda pastinya ya. Mulai dari perumusan naskah hingga pengetikan dan menyebarkan informasi, karena setiap peran menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya Indonesia Merdeka. Hingga saat ini nama Sayuti Melik juga dikenang melalui perannya dalam menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sosoknya juga menjadi salah satu contoh bahwa perjuangan kemerdekaan juga berlangsung melalui tulisan, jurnalistik, dan keberanian menyuarakan gagasan kebangsaan. Kami masih kembali menemani Anda Mina Muwaki sore hari ini ya. Dan kali ini kita santai lagi ya untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Dina Mariana dengan ABC. Asik betul.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Bina Wangi Nekan Sesunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Bina Wangi di sore hari ini BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026. Salah satu peringatan BMKG adalah wilayah di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah atau Sulteng, dan BMKG mengatakan potensi kebakaran di Sulteng berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama periode 9 hingga 15 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri mengatakan bahwa kondisi cuaca saat ini dapat membuat bahan-bahan yang mudah terbakar cepat mengering. BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Langkah pencegahan dinilai penting karena kebakaran kecil dapat berkembang dengan cepat ketika kondisi vegetasi dalam keadaan kering. Dan juga Bina Muwaki, peringatan BMKG tersebut diperkuat oleh analisis Fire Danger Rating System. Salah satu indikatornya yaitu Fine Full Moisture Coat. Data tersebut menunjukkan tingkat kekeringan bahan bakar ringan di permukaan tanah seperti rumput, alang-alang, daun, dan semak belukar. Dari hasil analisis, BMKG menunjukkan bahwa FFMC atau Fine Full Moisture Coat berada pada kisaran 82 di seluruh 13 kabupaten kota di Sulteng selama periode tersebut. Informasi selanjutnya Bina Mulaki di sore hari ini. Kali ini Badan Gizi Nasional BGNRI terus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Perubahan tersebut diarahkan agar pelaksanaan MBG lebih efektif, cepat, dan transparan. Dan juga tata kelola MBG yang dilakukan Sudaryono, ia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar persoalan di lingkungan BGN dihadapi dengan pendekatan yang masuk akal. Pendekatan tersebut, ia ingin mengubah pola kerja yang sebelumnya masih bergantung pada proses manual dan individu, yakni mekanisme yang berlandaskan sistem. Dan melansir informasi tersebut, Mina Mungaki, ada beberapa tata kelola pembenahan MBG yang dilakukan oleh Sudaryono. Dan salah satu perubahan yang disiapkan adalah memperkuat pengawasan MBG dari daerah, bukan hanya melalui kantor pusat BGN di Jakarta. Pejabat eselon 1 dan 2 nantinya diberikan wilayah tanggung jawab masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan program hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten. Kemudian menambahkan pengawasan terhadap dapur MBG juga akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. BGN telah menyiapkan sistem CCTV yang nantinya dapat terhubung dengan pusat pengawasan sehingga aktivitas SPPG bisa dipantau secara lebih langsung. Kemudian Bina Mungaki, aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembenahan MBG. BGN memperketat ketentuan konsumsi makanan dengan menginstruksikan agar makanan dikonsumsi dalam batas waktu maksimal 4 jam setelah dimasak. Demikian Bina Mungaki, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Bina Uangke di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli. Ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick effect ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan yang lebih terjangkau, membeli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstik baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya Mina Muaki ya, tapi kita juga harus tahu nih mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Senduat nih mak nenek midok dija. Buat api kita wek keperluan.
2: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini lagi buat juga saya tiram zaman nyak yo.
2: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jaman buat saya nih kusani nambi api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
2: Bangi nihan Minan.
0: Iyo mune. Oh, ngapain kita?
2: Minan, nyak agak ngilu jaman iku resep caka nyani darah kesapsa.
0: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telui, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
2: Ika sinugaw?
0: Iyo maneh. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo hamnya ni makai terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni 1/2 sudu gawo, 1/2 sendok gawo, telur ini saimu ni, sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uya buku secukup ni.
2: Oh, jadi kena ya?
3: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadah.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Pak! Ya Allah! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing
2: Api. Nih! Arbayah mah ngedok di lebing nih? Apa kita, Bu?
1: Iya!
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom! Nah, Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi, teno, Pak.
2: Ah, niku Ibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku. Harus suka niku halunya. Suka niku lagi pak kasur niku. Di surat ni dojo kita kuat.
2: Tapi
1: buat
2: surat, surat buat kita kuah bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini kabur lagi. Nyak ngebaca api besokan nih jo. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak membaca surat tinggi, Arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh, Arbayah dija di lengka dan beti, sehat, khikmu nyai. Saya kehua, Arbayah hadangani pandai jama bak, khikmu nih mak. Bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan, mak, bak. Kidangnya bang, bang Zainal, iu mak, bak bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukon cinta Arbayah jama bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

Bidang Mungkin dari Kanza Sunyi ini. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung. Kembali kami akan hadir dengan rangkaian nada islami. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5/4 suara budaya Lampung.

0: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
2: Bidang Wagi Indah Ikan Sesunyi ini, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni aguk di bah. Apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.
2: Ada metasak pahanya kabo lagi. Mawas moni, hatu kukuunyi ni si pasak belau ni nomad, so. Ini lah tak ngeluak motor ko, pai.

0: ada cakap ni agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamuk motor ku jo.
1: Medi, Medi,
0: aduh di pamuk deh Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah, api apa tu Medi? Kau main jadi tangga ribut ni harap lah.
0: Oi, tolong lihat ku pe mobil mono. Api mana mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakap ni agak luah? Ki mobil pedisan.
2: Siut ni handong ni ku angkatan ngebang nawe nyalain milu duit mo nyak numpang markir ko dija.
0: Ni ku numpang markir ku pengen ku cawa mawat ni ku ngel kami ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah kimo lahan parkir.
2: Kita lagi juga mo nak kena ada kita tangga cerit kayak sirik cuma cuma cawa ko ni ku nak sirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke agam beli mobil lo kedang uli nyak ngangon nyak mo lahan parkir mula duit ku ku beli nyak sabar kau di pekon lah. Katu ali ku pengen mobil mo nyak ada telio nyak ada telio kata mo ku mak nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada jerma sama harga sedekah sekali jemaah tetangga. Pahala mau di aku kaki jerma uli niku cerimit nian kona.
0: Allah niku sama do ami-ami ni moneh. Ngekinar ke mobil basing-basing gawah. Inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok kopai uat lahan parkir mau mawak. Kiku kekejikan niku ngganggu tuh.

Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Nala seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh ya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos goban, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Dir, apa kau bikin?
5: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
4: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
5: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
4: Pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
5: Lalu apa urusannya dengan saya?
4: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
5: Begitu kah?
4: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
5: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
4: Nah, itu kau pintar.
6: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Midemwaki RRI kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dalam rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi jangan tunggu lagi ya, ramaikan dan ikuti RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 dan Medi di 0813-6908-3001. Dan kali ini buat Anda Bina Mewaki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia dalam Klauni Debingi Hani.
1: Debingi.

0: bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Bila mula kini kata sunyi ni di pamun juga nanti kembali kami hadirkan waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini minum waki mahasiswa kuliah kerja lapangan atau mahasiswa KKL Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKL PPM Universitas Malahayati memberikan edukasi pencegahan perundungan kepada siswa SDN 5 Metro Selatan Kota Metro. Dan sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak, Ketua Tim KKL PPM Kelompok 97 Universitas Malahayati, Rizky Firmansyah, yang juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaran siswa untuk saling menghargai. Dan program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bullying, tapi juga mengajarkan siswa bagaimana mengenali dan juga mengendalikan serta menyampaikan emosinya dengan cara yang positif. Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh siswa diharapkan dapat menjadi pondasi dalam membentuk generasi yang cerdas, ramah, dan mampu menghindari berbagai bentuk kekerasan maupun kenakalan remaja. Informasi selanjutnya, mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada yang mengadakan pengabdian masyarakat di Kecamatan Lumbok, Seminung, berkolaborasi dengan pengelola kawasan pasar tematik dan masyarakat setempat, menyelenggarakan Seminung Cultural Festival di Lampung Barat. Dan juga menemuaki program tersebut juga mengangkat tema Ragum Budaya Saing Watko Kemuakian Hi, mengangkat nilai-nilai luhur. Melalui tema ini tentunya menjadikan keberagaman budaya yang kita miliki sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengangkat nilai-nilai luhur warisan leluhur. Dan tentunya mereka juga mengajak semua untuk bersama-sama menjaga, melestarikan, dan membanggakan budaya lokal agar tetap lestari dan terus diwariskan kepada generasi mendatang. Demikian Mina Muwagi waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti pada Launi Debingi Hani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 9 Agustus 2026 akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas di Launi Debingi Hani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: Jumpa lagi bersama saya Beri Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 23:53 nanti ya. Dan masih di Hello Nibing ini kita akan terus menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 88,5 FM dan sebuah informasi kami sampaikan, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas dan Hari Pers Nasional HPN 2027 mendatang. Sebagai tuan rumah PWI Lampung berkomitmen menyukseskan gelaran bergengsi ini baik dari sisi penyelenggaraan maupun raihan prestasi. Ketua Harian Purwanas dan HVN PWI Lampung Supriyadi Alpian menyatakan bahwa serangkaian seleksi atlet saat ini tengah berjalan untuk menjaring potensial, maksud kami potensi terbaik dari kalangan insan pres. Mulai lagi menawari kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang menjadi pilihan kita.
1: Celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
2: Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: ampo kangena kirewa apiguna.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kilamun cawagu tentuat faidahna
2: tenggo. Rapat FM Suara Budaya.

Ya, Minamuali, pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya dalam pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan pentingnya data dalam pembangunan dapat dianalogikan seperti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah membutuhkan informasi yang benar dari masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara berikutnya.

0: itu?
1: Ais, kira bang, geradak geruduk geradak itu apa sih bang? Abang ini sudah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak, seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana. FM Suara.

0: itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Yang menemari peringatan hari ulang tahun HUT ke-1 Partai Rakyat Indonesia PRI yang dipusatkan di kantor DPD PRI Lampung, Bandar Lampung, Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin berlangsung meriah dan sukses. Antusiasme masyarakat Lampung yang hadir dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum PRI Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin mengatakan Lampung sengaja dipilih sebagai salah satu daerah untuk menjadi pusat kegiatan peringatan HUT pertama PRI karena dinilai memiliki kekuatan besar yang perlu terus dikonsolidasikan. Beralih ke warca selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan dua agenda besar nasional yang akan digelar berbarengan pada April 2027 mendatang, yakni Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas dan Perayaan Hari Pers Nasional HPN 2027. Ketua PWI Provinsi Lampung Wirahadi Kusumah menegaskan bahwa kesiapan Lampung sebagai tuan rumah bukan hanya tanggung jawab organisasi pers semata, melainkan pertaruhan nama baik dan wajah Provinsi Lampung di tingkat nasional. Ia menambahkan koordinasi erat dengan pemerintah kota Bandar Lampung menjadi salah satu fokus utama karena wilayah tersebut akan menjadi pusat konsentrasi kegiatan. Sekitar 5.000 wartawan dan kontingen dari seluruh Indonesia diperkirakan hadir memadati ajang kolaborasi Perwanas dan HPN tersebut. Selain membidik predikat tuan rumah yang ramah dan sukses dalam penyelenggaraan, PWI Lampung juga mematok target tinggi pada capaian prestasi olahraga. Proses seleksi atlet dari berbagai cabur olahraga, cabur seperti futsal, catur hingga domino telah dan sedang bergulir sebelum tahap penyerahan data atlet atau entry data ditutup pada akhir bulan ini. Secara khusus cabur futsal menjadi salah satu andalan utama PWI Lampung untuk meraih hasil maksimal. Dua kali pelaksanaan Perwanas sebelumnya di Kalimantan Timur dan Malang, tim futsal kita selalu menembus babak final meski harus puas meraih medali perak. Tahun ini, berbekal persiapan yang matang jauh-jauh hari ditampil di kandang sendiri, dirinya menargetkan medali emas. Selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, PWI Lampung menekankan pentingnya sukses multi efek di bidang perekonomian dan pariwisata. Demikian warca pukul 20, kita akan berjumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum hari selanjutnya kita akan mengikuti legenda Sandiwara Radio yang
1: kami hadirkan akan Anda.
0: Kisah dari bumi senang kita dengarkan, yaitu legenda pesona Dara Ju Nanti dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senantang menyimpan sebuah kisah tentang Kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Lutuf ditangkap dan disandra di Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Lutuf yang disandra di Kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Laki-laki tampan itu, aku bunuh.
2: Huh?

0: Putri Darajuanti. Maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Darajuanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Darajuanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Darajuanti.
3: Ampun, Tuan Putri Darajuanti. Apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan. Karena kepala malu, Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabib pun. Nah, dulur-dulur, kance-kance, bung-ibung, mama-mama, jumpa lagi kita di Batang Adi 9. Oh, di malam hari ini kita nak kirim-kirim salam ataupun request lagu. Silakan ya di 0721255112. Baik, halo.
1: Halo.
0: Yo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Senen?
1: Sehat.
0: Yo.
1: Minta lagu ribu yang ribu.
0: Lagu ni ribu lah ribu ya. Ya.
1: Oke, okay, Pak ya.
0: Yo, silakan.
1: Bunyaro jaga bayar, semoga sehat. Alhamdulillah dan kembali. Sehat. Dengan waktu tetap. Datang. Sudah tambah dalam kopimu. Hai, ini pulang lalu. Kemudian kewasaran, kemudian kiri kegelaran dan tunjuk kesehatan mungkin di seluruh sisi pasir perdagangan sama kongsi pasir atur kegelaran kita terima kasih
0: ya.
1: Semoga ini sempat sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Sekali lagi kami ulangi di 0721255112 atau di 0811720985 melalui telepon WhatsApp. Oh, di malam hari ini kita nak melestarikan budaya Batang Hari 9 ya. Jadi buat dulur-dulur, kance-kance, ibung-ibung, mama-mama, mana kirim-kirim salam ataupun naik request lagu khususnya lagu Batang Hari 9, bila kami sampaikan pacak di 0721255112 atau di 0811720985. Sambil menunggu kita putarkan dulu lagu tadi yang disampaikan oleh Bang Senen ya di Sukabumi. Minta lagu ribu lah ribu.

dua lagu tadi mengawali jumpa kita, dan dari permintaan Bang Senen di Sukabumi ya, dua lagu berjudul Ribu La Ribu. Sekali lagi dulur-dulur, kance-kance, ading-bading, kalau ada nak kirim-kirim salam dan request lagu, khususnya lagu jemaah kita ya, bisa di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885.

0: Penelpon masuk. Baik. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa pengabaran?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Peri.
1: Oh, Peri. Baru ya?
0: Oh, baru.
1: Oh, alhamdulillah mulai ada gantinya. Oh. Karena selama ini kan hilang.
0: Oh, bukan.
1: Yang kemah itu Endong Ipi, Bapak Ipi, terus ganti ngas. Siapa itu yang anak muda tuh? Mbak ini lah ngalih lagi. Oh. Alhamdulillah Mbak ini lah tergantinya lagi. Intinya batang hari 9 ini jangan sampai
0: putus.
1: Lengit, Mbak itu. Oh. Putus. Sedih hasilnya. Oh. Aku jadi pulau panggung.
0: Oh, dari pulau panggung.
1: Mau minta lagunya. Anak Umang saja lah ya.
0: Anak Umang.
1: Ya. Oh. Assalamualaikum kuda ya.
0: Oh, silakan.
1: Pendek. Ayo, anu neneng gembal. Itu neneng gembal itu.
0: Oh.
1: Dua neneng bukan neneng tinang.
0: Oh.
1: Salam sehat ya yo. Terus pendek Senen, pendek Nordin ya yang ada di Pulau Sebesi, pendek Bang Darson, pendek anu siapa? Ung sesuanya, terus gande topannya, gande bela ya, yang ada di Weluni, terus gande Waputri nggak udonnya, terus gande kawan kita yang ada di Gunung Batu, kakak Semawi nggak ayunya, salam sehat ya yo, terus gande Alfikri yang ada di Rintis, Mama Hasannya ada di Pagelaran ya, salam sehat, terus gande kekawananku yang ada di negeri Olah Gading ya, salam sehat selalu. Dan siapa tadi? Mana baru masalahnya dulu pas aja.
0: Oh Peri
1: ya. Dan Perinya salam sehat selalu ya, salam keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Maeni Nurs Zanah ya, jadi dari Pulau Panggung. Ada lagi mana kirim-kirim salam sekalian juga request lagu ya di 0721255112 atau di 0811720985 tadi kan ya. Nah, ini di Pulau Panggung ya. Ada lagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Ini Mbah Rin Lampung Timur.
0: Mbah Rin Lampung Timur.
2: Abang
0: apa? Ya.
2: Nama siapa ini?
0: Peri.
2: Peri?
0: Ya.
2: Oh, acara Milang ya?
0: Ya.
2: Acaranya apa ini?
0: Acaranya Batang Hari 9.
2: Oh. Ya. Hari 9. Kita minta lagunya ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya di Tanah Lapang itu apa judulnya? Yang ada apa aja Bang Peri?
0: Banyak lagu-lagu Batang Hari 9 itu. Ada Rimbang Ribang Malam.
2: Ah.
0: Ada pula
2: apa ini?
0: Hah? Linjang Dek Jadi.
2: Ah, aku munggah radio Pak Resi ngetel perempat.
0: Ya.
2: Ah, aku tak milih yang terakhir itu Bang Peri.
0: Yang terakhir. Linjang Dek Jadi ya.
2: Salam ya.
0: Silakan.
2: Yang barusan turun tadi.
0: Tadi dari Ayu Heni Nurjanah di Pulau Panggung.
2: Oh, ya. Selamat malam. Ada Aryadi di sana sama Dadang Nak, selamat malam. Ada Herman Nak, Lampung Nak, Yop Lampung Nak. Ada Mbak Lili, Mbak Lila, selamat malam. Dan Abila, Mbak Luni, 14 malam.
0: Mm-hmm.
2: Panjang. Terus ada ya yang sekarang 4 malam.
0: Mm-hmm.
2: Ada Miran 4 malam. Ada Bunda yang di Lampung Timur, Bunda Samba.
0: Mm-hmm.
2: Ame. Ada Bang Murdin.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Ah, kok galau-galau nobel lah.
0: Galau-galunya ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ah, yaudah kita aja Bang Birman. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Oh, sama-sama. Ya.
2: Ya, udah kita aja. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bahrain ya. Tadi tak lagu linjang jadi. Baik, sambil kita menunggu ya. Lada pula yang masuk. Halo.
3: Selamat
0: malam.
3: Mamang Bapak Ngemi di Pulau Rengas Sabung Tinggi.
0: Di mana?
3: Pulau Rengas, Sabung Tinggi.
0: Pulau Rengas?
3: Lampung Utara.
0: Lampung Utara ya?
3: Lampung Utara. Dusunnya Pulau Rengas, Kecamatan Sabung Tinggi.
0: Ada. Nah, dengan siapa?
3: Bapang Emi. Bapang Emi.
0: Bapang Emi ya?
3: Awo.
0: Awo.
3: Lagunya, ngikut sajalah.
0: Ikut saja lagunya.
3: Ngikut anu bahasa apa tadi Mbah? Bahrain.
0: Bahrain.
3: Oh. Salam kenal kan di Bahrain. Udah misalkan di Ayah ini tadi yang di Pulau Panggung.
0: Oh.
3: Kan di Bapak Sadli yang ada di Pulau Panggung.
0: Mm-hmm.
3: Udah misal kan di warga yang ada di Gunung Megang.
0: Mm-hmm.
3: Kan di keluarga yang ada di Bukit Kemuning.
0: Mm-hmm.
3: Udin itu ada pula keluarga yang di Bandar Lampung.
0: Oh.
3: Oh, salam kenal saja, salam sehat-sehat saja.
0: Mm-hmm.
3: Mudah-mudahan malam ini kita pacak terhibur dengan acara Batang Hari Sembilan ini.
0: Amin.
3: Dan di Ananda Peri, selamat tugas saja.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Lancar urusannya.
0: Amin.
3: Tebal dompetnya.
0: Amin, amin.
3: Paling penting itu Per.
0: Oh, paling penting.
3: Paling penting itu.
0: Oh.
3: Ah, itu saja ya, Ananda Peri.
0: Iya.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak Heni ini ya tadi di Ras Rangkas di Lampung Utara. Ada lagi. Di 0721255112 ya. Jadi kami nak nunggu kah? Kalau kita menunggu, kita putarkan dulu lagu ini sudah dipesan tadi ya. Sama tadi ada anak umang.

Karena Umang tadi ya. Dan kita nak baca ke dulu apa tu RRI Press ya. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026. Di RRI Bandar Lampung. Nah, kita lanjut lagi ke acara Batang Hari 9 ya. Jadi sekali lagi men Bung Ibung kirim-kirim salam dan juga kirim request lagu. Baca perlu di 0721255112. Ya, biasa pula di telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Dan tadi juga ada lagu atas permintaan tadi dari Marin dan Bapang Eni ya, judul lagunya Linjang Dik Jadi. Kita nak nyari dulu lagu Linjang Dik Jadi. Linjang Dik Jadi.

Cara Batam sehari 9 ini kita sambil nak ngenang dusun nih. Nampaknya yang ada di perantauan banyak sekali komen-komen ataupun cakapan di media maya ya. Mateke kapan lah terputar lagu Batang Hari 9 apapun lagu ni sehingganya ingat ke dusun. Nah, rasa nak balik dusun aja. Baik, itu kita putarkan lagi dulu lagi lincang dek jadi ya. Sambil kita tunggu kalau ada ibung-ibung ataupun mama-mama, kance-kance, sedulur, kakang, ading menak request lagu ataupun kirim-kirim salam di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kita dengarkah lagu Linyang Dik Jadi.

Ninjang Dik Jadi. Nah, ternyata lagu ini banyak penggemar. Ada pula dari Assalamualaikum, saya dari Pahang, Malaysia. Ucap salam kenal dan salam silaturahim untuk Ufwa yang dalam. Saya ingin lagu lebih banyak lagi ya, Tuan Channel. Oh. Nah, ada pula lebih bagus kalau dikasih lirik, Bang. Semangat kontennya, Bang. Abangku. Oh, salam kenal. Saya dari Medan, Melayu, Delhi. Alap cinde suara Bang Bobby Mawardi. Alap cinde padi sawahnya, alap cinde kupinya. Salam dari Indralaya, Ogan Ilir. Oh, ada pula dari Sumatera Selatan ini masih. Payu, sekali lagi siapa pun dulur-dulur, kakang-kakang, ading-ading, ataupun mama-mama, ibu-ibu, kalau kita memang cinta budaya kita, nah di RRI Pro 4, tentunya di khususnya RRI Pro 4 Bandar Lampung di 88.5 selalu mengajak kita untuk terus mengembangkan dan juga melestarikan budaya kita. Nah, di acara Batang Hari 9 ini, siapapun mana kirim salam ataupun request lagu, nomor di telepon nomor 07 21 255 11. Pajak pula melalui telepon WhatsApp 0811 72 09 885. Jadi kita ada permintaan pula lagu, minta lagu Kaos Lampung. Nah,

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekul kas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon nano. Ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nyakacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Kima jangan ngredit. Atau dang-dang. Ya jangan ngakun. Dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri we hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mangedok kelajuan. Kena-kena gau. Kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah ni ku ngurus konyak. Haduh haman tani

0: Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Aku masih di 88,5 FM ya. Biasa masih di acara Batang Hari 9. Ada lagi telepon masuk. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa loka hari ini?
1: Hah?
2: Apa loka?
1: Lokanya hari ini? Nah. Itu Batang Hari 9 saja hari ini.
2: Alas, kamu ini terus kami ini. Om, aku udah dengarnya sampai tegang. Kamu betul kamu minta itu. Kami ini, om, Waras.
1: Waras.
2: Iya, sokolah. Apa yang mau kamu putar malam ini?
1: Banyak nih lagu. Nasib Malang ada.
2: Terus?
1: Oh.
2: Yang tujuh kali nikah itu apa namanya judulnya itu yang jajanya itu sama Sporting Jaya itu apa judulnya?
1: Gimana itu?
2: Yang tujuh kali nikah itu nah. aku bingung loh. Enggak. Yang tujuh kali nikah itu nah. Yang akhirnya ketemu sama orang Jawa. Terus dibeli pisang goreng sama apa setiap pagi. Itu nah, apa sih kan mana sinar beja itu penuh. Apa sih? Ya jadi Sporting Jaya namanya.
1: Ya apa? Yang Sporting?
2: Serunting Jaya, nama penyanyinya.
1: Serunting Jaya.
2: Ya pokoknya bahasa Imo lah. Belalang Pando ya nggak apa-apa kalau emang ada. Salam Super Mega biasanya pada dirimu aja lah ya.
1: Ya.
2: Tetap semangat.
1: Amin.
2: Meskipun suasana panas. Nanti kita ketemu di Mekah ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Mang Abdullah ya, orang terganteng. Ada lagi di belakang Mang Abdullah. Aman, dia kata lagi kita terangkan boleh lagu-lagu malam ini gitar tunggal.

0: Wahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.
1: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah di

0: Suara Budaya Lampung.
1: Kita kembali nikmati lagu-lagu dari daerah Sumatera Selatan, justru ini artinya ya, dari Batang Hari Sembilan ya. Ini Batang Hari Sembilan mencakup ide cuma di Sumatera Selatan ya. Di Lampung ada pula Kusmendo,

0: My man nigga like this and else he did.
1: I'll put him that down in man.
2: Oh.
1: Dah. Ngan tu bayi salah apa. Kamu cerita tadi, kamu tini bayi. Oh, ngan tu jangan nak marah-marah itu. Dem tak kemarin je ngan tu detak tenang bayi. Naikalah je kuduku. Ngan galak budak marah ngan tu. Saya kita tu nak sehat kalau baca. Oh, detak ngan nak. Aka, risau-risau macam tu. Di mulung kulit deh, sedih ngan tu. Aduh, kau marah ke kuduku. Aduh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pedro Mulyadi yang akan terus menemani Anda. Kali ini kita kembali lagi ke dalam negeri pinggirkan nih, dalam menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Kita mulai dari Patoh Penjulang.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya.

0: data keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pepeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pepeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pepeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

0: juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
4: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin. Lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

mengisi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: sa kaninya hagaluwak yo. Kimobil na tangga parkir di hadap ko jo. Hagaluwak di pamak motor ko jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi! Tulong segera pe mobil mo Med. Ni hagaluwak.
2: Allah api api we. Ni kunan jaga tangga ribut ni hanapi lah.
0: Woy! Tulong liat ko pe mobil mo na. Api mo ni mulai ko parkir di tengah bah ko lah. Hapa sa kaninya hagaluwak. Kimobil na pedisan.
2: Siut ni handon ni ko angkat tangga parkir ko dija.
0: Niku manung pamarkir ko pagku cawa mawat niku ngel kami niku parkir di san. Mula cepat ko beli mobil lah. Kimo dalahan parkir.
2: Ada lagi juga ona kena ada kita tangga sekirit kayak sirik di macam mak. Cawa ko niku na sirik tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ko ke arah beli mobil. Lo kedang ulinya ngangon nyak dalahan parkir. Mula duit ko belinya sabar kau di pekon lah. Katur ali ku pay mobil monya ada telio. Nyak ada telio. Katur niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada jemaah sama agak sedekah sekali jemaah tetangga. Pahala mau di aku kami jangan mau lindungi cerewet ni aku nak.
0: Allah, ni ku sama do ami ami ni moneh. Ngehinar aku mobil basing basing gawah. Inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku ku kejikan ni ku ganggu tetangga. Malah ku kena sa. Hadu tu pandai kam tahu di lahan sempit.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

0: Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.
1: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

0: aku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Lala, kenapa nak? Kenapa? Sini sini.
1: Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Mak.
0: Awas, Mak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini.
1: Ma,
0: sini,
1: Lala,
0: sini.
1: Takut, Mak.
0: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini. Sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo.
1: Ayo, Mak.
0: Ayo.
1: Ma.
0: Ayo.
1: Ma. Tungguin Lala, Mak. Sudah Lala.
0: Ayo, dibawa. Semuanya dibawa, Nak. Ayo. Ayo,
1: tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

nak wari indai kanca suunyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putunggo mula jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari indai kanca suunyi ni sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minak muakin dai kanca seunyini di papun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung khani sinji Senin 10 Agustus 2026 anjak studio sikam saya butugas mengucapkan selamat mahayu selamat ngerengiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: mambo. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabah minak muaki seunyini di ipapun jenganan kuti. Kekalau seunyini dalam keadaan sehat, bahagia, kek moni tentunya siap guai ngejalan ko aktivitas di pagi hani sinji ya. Di hani Senin tanggal 10 Agustus 2026. Ya minak muaki tentunya di pagi hani sinji ragom acara kek moni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara kadusikam kemas di sepanjang pagi hani sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya minak muaki kam awali jama acara mutiara pagi semakung kana kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung gue nutuki acara mutiara pagi semakung nih sikam hagamotok kopai lagu-lagu islami ya. Selepas acara mutiara pagi Helauni pagi kami sikam hadirkan dengan rangkaian informasi kayak muni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara sambil ngancai minak muahi bersiap-siap ya menuju tempat beraktivitasnya. Dan tentunya juga kekalau informasi kayak muni lagu-lagu saya sikam hadirkan di pagi kami sinji dacok nyanyi minak muahi semangat untuk memulai kembali aktivitasnya di pagi kami sinji ya. Anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Dan selepas waktu jam siwa minak muaki daco bergabung melalui line telepon ya dalam acara nemunyi mah saya berlangsung togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan minak muaki kebersamaan ekam di pagi kani sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia Zayadi Khimuni Tommy di meja operator saya mengawali jumpa ekam di pagi kani sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, minak muari tentunya ketika matahari ini mulai menyapa gitu ya, dan saat sebagian dari kita juga baru saja membuka mata ya minak muaki, barangkali ada juga yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, ke pasar, ke sawah, atau mungkin juga sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, apapun aktivitasnya minak muaki, dan lupa guai mulai nih jamaah hati say positif minak muaki ya. Dan untuk mengawali pagi kam di Khani Sinji, Khani Senin tanggal 10 Agustus 2026 dan sambil menghirup udara yang sejuk di pagi hari ini kami akan putarkan lagu-lagu islami semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung gue nutuki acara Mutiara Pagi. Tetap nengiskon Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah? Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Baik, minat muak kini kan jasa unyini di papun jenganan kuti saat ini akan bergabung Met Pro 1 RRI Badak Lampung gue nutuki acara Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menyapa Anda kali ini dalam Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan penyakit hati. Kami juga turut mengundang serta untuk kebersamaan Anda. Bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721 269 7020, atau juga di line WhatsApp 0811 720 7909. Pendengar, ketika kita bicara terkait dengan penyakit, biasanya yang terlintas di pikiran kita penyakit yang menyerang tubuh, langsung kita carikan obatnya. Tapi ada satu bagian yang juga bisa sakit, bahkan penyakitnya terkadang tidak kita sadari, yaitu penyakit hati. Hati yang penuh iri, dengki, sombong, hasad, tentunya perlahan-lahan juga bisa mempengaruhi perilaku dan hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Lantas, seperti apakah penyakit hati ini? Bagaimana juga cara kita mengetahui tanda-tandanya? Dan bagaimana pula cara kita mengobati dan menjaga hati kita? Mari bersama kita akan berdialog bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat nih, walaupun suaranya agak serak-serak basah ini, tapi sehat insyaallah badan.
2: Masya Allah, tentunya terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu dan juga tentunya sudah akan juga sharing bersama kami ya Ustadz terkait dengan hari ini. Sebuah hal yang selalu kita wanti-wanti gitu ya Ustadz ya, supaya tidak terjadi pada diri kita terkait dengan penyakit hati. Tapi sebelum itu Ustadz, tentu kita juga ingin mendengarkan bagaimana mukadimah yang ingin Ustadz sampaikan pada kebersamaan kita hari ini terkait tema penyakit hati. Silahkan Ustadz.
3: Baik, terima kasih Mbak Dian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mbak Dian dan seluruh pendengar yang insyaallah Allah muliakan, bersyukur kita pagi ini Allah berikan kita kesehatan semua insyaallah lahir dan batinnya. Kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan, kemudian nanti insyaallah ada diskusi. Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Baik, tema kita pada kesempatan pagi ini adalah terkait dengan masalah amal hati atau penyakit hati. Amal jasad itu penting, dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Tetapi amal hati jauh lebih prioritas. Ya, dua-duanya dibutuhkan. Masalahnya adalah masalah skala prioritas, mana yang lebih utamakan. Karena banyak, sebanyak apapun amal-amal jasad kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sedekah, berbuat baik secara jasad, ya, itu akan bisa terancam, ya, ada ketika hatinya ada masalah. Ya, ada masalah. Nah, banyak seperti yang Mbak Dian katakan tadi, ada banyak orang yang ketika jasadnya sakit, ya fisiknya sakit, itu segera berobat, berkorban harta, waktu, tenaga dan sebagainya. Itu bagus memang. Tapi dalam waktu yang bersamaan, ketika hatinya sakit, ya dia tidak segera berobat. Padahal penyakit hati ini jauh lebih berbahaya efeknya, ya, ketika dibiarkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendiagnosa hati kita apakah bernyakit atau tidak, insya Allah kita akan berbincang-bincang pagi ini. Ada sebuah ayat Allah di Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi bekal seseorang itu akan bisa selamat nanti menghadap Allah di hari kiamat atau di hari akhirat itu adalah ketika orang itu berbekalkan hati yang bersih, bukan harta, bukan anak dan sebagainya, tapi hati yang bersih itulah yang akan bisa memberikan jaminan kepada kita untuk bisa selamat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan yang berbahagia, bagaimana caranya kita supaya bisa membersihkan hati ini dari berbagai macam kotoran-kotoran? Ada sebuah riwayat, ya, dikisahkan suatu ketika pada saat Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, ya. Nah, kemudian menunggu-nunggulah para sahabat, siapa yang datang ini kira-kira? Tak lama berikutnya datanglah seorang laki-laki dengan penampilan yang sangat sederhana sekali, ya. Menenteng sandal, kemudian janggutnya basah kena air wudhu. Singkat cerita, berlalu waktu. Besok harinya, dalam perkumpulan lagi, Rasulullah berkata lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Laki-laki yang datang adalah laki-laki tadi, dengan penampilan yang sangat sederhana, sama seperti hari kemarin. Ya, kemudian, singkat cerita lagi, yang hari ketiganya, lagi-lagi Rasulullah SAW bersabda lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, dan yang datang lagi adalah laki-laki itu. Kemudian salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru al-As, beliau penasaran apa sih sebenarnya amalan orang ini sehingga ya dia sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW akan masuk surga, ya, calon jadi penghuni surga. Nah, kemudian Abdullah bin Amru ini ingin mengetahui apa sebenarnya rahasianya, amalan istimewa apa yang beliau lakukan. Sehingga beliau menyamar, mengatakan pada si laki-laki ini, wahai saudaraku, aku itu punya masalah dengan bapakku. Bolehkah aku minap di rumahmu, tidur di rumahmu, minap di rumahmu itu selama 3 hari? Kata laki-laki itu, silahkan. Kemudian Abdullah bin Amr ini minaplah tidur di rumah laki-laki ini selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Malam pertama diperhatikannya laki-laki ini apa amalan yang sangat istimewa yang bisa menyebabkan dia bisa masuk menjadi calon penghuni surga. Berlalu malam semalam itu enggak juga ada yang dilihat nampak amalan yang menurut Abdullah bin Amr itu yang sangat istimewa, enggak ada, biasa-biasa saja. Malam kedua juga begitu, malam sampai malam yang ketiga, malam terakhir itu enggak ada amalan yang istimewa, sama seperti saudara-saudara yang lain, amalannya biasa-biasa saja, bahkan hampir-hampir diremehkanlah amalan orang ini. Nah, kemudian berterserahlah si Abdullah bin Amr ini, wahai saudaraku, sebenarnya aku enggak punya masalah dengan ayahku. Aku hanya berpura-pura punya masalah. Aku ingin mengetahui amalan apa yang kamu lakukan. Karena 3 kali berturut-turut, 3 kali dalam pertemuan, Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa akan datang calon penghuni surga. Dan yang datang itu adalah engkau. Setiap kali Rasul berkata, engkau yang datang. Maka aku penasaran, amalan apa sebenarnya yang kamu lakukan yang sangat istimewa, yang bisa menyebabkan kamu menjadi calon penghuni surga. Kata laki-laki, ya engkau seperti yang kau lihat, aku gak punya amalan, seperti biasa-biasa saja. Kemudian pamitlah Abdullah bin Amr tadi, pamit pulang, tapi kemudian dipanggil oleh laki-laki ini. Oh, sebentar saudaraku, sebenarnya aku ini ya tidak pernah memiliki rasa dengki, tidak pernah berburuk sangka kepada saudaraku. Oh, itu ternyata amalan yang sangat istimewa yang kami semua kadang-kadang belum sanggup untuk melakukan. Jadi perasaan ya berburuk sangka kepada saudaranya, perasaan dengki atau hasad kepada saudaranya, itu yang tidak ada dalam diri orang ini, yang menyebabkan dia walaupun amalnya itu sederhana, walaupun amalnya cuma sedikit, pas-pasan, tapi ini menjadi wasilah, ya, menjadi penyebab dia menjadi calon penghuni surga. Jadi sekali lagi, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini. Nah, tentu kita harus mengetahui apa saja penyakit-penyakit hati, ya, kemudian bagaimana kita cara mengobatinya. Ada berapa yang mungkin insya Allah kita akan angkat, ya, kalau waktunya sampai kita akan berapa penyakit hati yang perlu kita pahami. Di antaranya seperti yang dikatakan Mbak Dian tadi, betul, hasad atau dengki. sombong, ya, sombong, hasad, dan itu penyakit-penyakitnya hati yang dampaknya sangat berbahaya buat amal-amal kita, ya, itu sangat berbahaya. Contohnya seperti sombong. Apa itu sombong? Sombong kata Rasulullah SAW, sombong itu artinya batarul haq wa khamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sifat penyakit hati yang sangat bahaya sekali, ya. Kenapa bahayanya? Layat hul janah mangkana fi qalbihi misqala dzatin kabri, enggak akan masuk surga. Ini enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Nauzubillah min. Nah, ini beratnya para pendengar. Jadi sifat sombong itu ketika ada dalam hati seorang itu menyebabkan dia terhalang untuk masuk surga. Apa itu sombong? Sekali lagi, sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang pendiam, kadang-kadang berpapasan kita enggak bertegur sapa, itu jangan langsung dikatakan dia sombong, belum tentu. Mungkin memang karakternya begitu. Tetapi sombong yang sebenarnya, definisi sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu sesuatu yang datang dari Allah. Jadi ketika orang itu menolak perintah Allah, menolak agama Allah, itulah orang namanya sombong. Wa khamtun nas, kemudian meremehkan orang lain. Siapa contohnya? Dalam hal ini adalah iblis. Ketika Allah perintahkan, ya, wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud pada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Dia termasuk yang menyombongkan diri. Dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi iblis tidak mau menerima perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk? Apa yang menyebabkan kamu enggak mau bersujud pada Adam wahai iblis? Qala ana khair minhu. Aku lebih baik daripada dia, katanya. Kata iblis itu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Jadi merasa dirinya lebih baik, kemudian meremehkan orang lain. Ya, pertama menolak perintah Allah, menolak kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Ya, maka timbullah sifat sombong. Satu lagi, yang kedua penyakit yang tidak kalah berbahayanya adalah hasad, seperti yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi, atau dengki bahasa kita. Ini berbahaya sekali untuk amal kita. Rasulullah SAW itu menyatakan, iyakum wal hasada. Fa'inal hasada yakulul hasanati kama ta'kul narul khotoba. Hati-hati betul kamu terhadap sifat hasad, karena hasad itu atau dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Na'udzubillah. Jadi sholatnya orang itu, kalau dia punya sholat, ya puasanya, kalau dia pernah puasa, kebaikan-kebaikannya itu akan termakan oleh sifat hasad yang ada dalam dirinya. Apa itu hasad? Dengki. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, itu namanya hasad, dan ingin nikmat orang itu hilang. Nah, itu dengki namanya. Jadi tidak suka, tidak senang ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, dan dia ingin banget supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Nah, ini sifat hasad ini menunjukkan dia tidak suka kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Kalau salah apa orang itu pada kita kalau sampai kita enggak suka sama orang itu mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Jadi dengki ini sangat sangat bahaya sekali. Ya. Tapi perlu kita pahami, ya, ketika kita ingin mendapatkan nikmat seperti orang lain tanpa disertai dengan rasa dengki, itu diperbolehkan, namanya apa? Wibah namanya, keinginan memiliki nikmat seperti yang Allah berikan kepada orang lain tapi tidak disertai dengan rasa hasad. Yang paling penting adalah kita bisa menjaga agar jangan sampai ada sifat hasad, kedengkian. Masih banyak lagi insya Allah terkait dengan masalah penyakit-penyakit hati yang harus kita hilangkan, kita bersihkan dari hati kita, Mbak Dian, karena mungkin terbatasnya waktu, mungkin sampai di sini dulu kita terkait tausiah untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi pada kesempatan pagi ini. Padahal silakan Mbak Dian.
2: Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak untuk mukadimah pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan penyakit hati. Dan kita sudah ada penelpon pada hari ini Ustadz, kita angkat terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, boleh agak menjauh dari radionya, Pak? Supaya tidak storing. Iya, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
4: Iya.
2: Oke, bagaimana kabarnya Mas Apin?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian.
2: Baik, Mas.
4: Sehat, ya.
2: Iya, amin. Mas Apin, mohon maaf, masih agak storing ya di udara. Boleh agak sedikit menjauh dari...
4: Gimana udah?
2: Sudah ya, oke, baik. Silahkan pertanyaannya Mas Apin.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
2: Amin.
4: Alhamdulillah, sehat, Pak Ustadz. Masih hari selat, Pak Ustadz ya. Gini Pak Ustadz, pertanyaan gini. Tadi Pak Ustadz yang menjelaskan penyakit hati yang ibarat membawa kita ke celaka dunia dan di akhirat, Pak Ustadz. Yang pertanyaan gini Pak Ustadz, saya pernah bilang gini, kalau orang ingin masuk surga itu bukan karena tampan, rupawan, atau ganteng, atau cantik, dan banyak harta. Tapi orang masuk surga itu karena kelakuan dan amal ibadah kita. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana umpamanya nih, kita udah berusaha Pak Ustadz, sabar, jangan sampai kepancing omongan-omongan orang. Tapi kita juga ibarat manusiawi Pak Ustadz, punya rasa amarah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah juga kalau kita diejek, dihina, terus kita diam aja, kita itu jauh lebih baik Pak Ustadz? Apa juga itu membawa kita masuk surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Dian, sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan dari Mas Apin ini sepertinya banyak yang ngerasa relate nih Ustadz. Kadang-kadang gampang kepancing amarahnya gitu ya, berusaha sabar, tapi kadang-kadang kalau katanya sabar itu ada batasnya Ustadz. Tapi gimana baiknya ya Ustadz ya? Bagaimana menyikapinya Ustadz?
3: Baik, ketika ada orang zolim kepada kita atau nyakiti kita lah bahasanya ya, itu kita punya hak untuk membalas kedolimannya setimpal dengan kedoliman yang dia lakukan. Itu hak kita, dibenarkan kita untuk membalas, tapi tidak melampaui batas. Tetapi ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlimpah ruah kepada kita. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, seandainya kamu mampu menahan marah, ya. Ini Mas Alvin tolong perhatikan betul ini. Kalau kamu mampu menahan marah, ya. Kamu tidak marah padahal kamu mampu untuk marah ya. Jadi menahan marah padahal mampu untuk marah. Ya. Kalau nggak mampu namanya nggak mampu marah, nggak berani maksudnya. Ketika kamu menahan marah padahal kamu sebenarnya mampu untuk marah, maka kelak Allah akan mempersilahkan kamu untuk memilih bidadari sesukamu. Masya Allah, itu gak mudah, itu berat banget itu menahan marah yang padahal kita mampu untuk marah. Contoh misalnya orang itu di bawah kita lah levelnya, kayak istri kita berani sama istri kita, sama anak-anak kita, sama bawahan kita, itu kan mampu kita untuk melakukan kemarahan pada mereka. Nah kamu tahan untuk tidak marah, maka nanti pahalanya akan diberikan oleh Allah terserah, untuk memilih bidadari yang sesukanya, semaunya. Nah itu sebagai motivasinya di situ untuk menahan marah. Nah bersabar ya, tadi katakan kalau kita mau membalas kezaliman orang setimpal dengan apa yang dilakukan itu boleh, itu hak kita diperbenarkan. Tapi kalau kita bersabar itu jauh lebih mulia ya, nilainya untuk kita. Apa itu sabar? Yang kata Mbak Dian itu kan gak mudah sabar, betul gak mudah. Definisi sabar itu tahan ya, tahan menghadapi sesuatu yang kita gak sukai. Nah itu namanya sabar ya. Tahan menghadapi sesuatu, ini definisi secara istilahnya, sabar itu adalah tahan menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai. Ya. Nah, karena itu kalau dikatakan tadi, apakah sabar itu ada batasnya?

0: kita untuk berbuat marah, ya untuk berzolim. Itu kan aslinya kita nggak suka, nggak tahan rasanya, tapi tahan saja. Tahan saja itu kalau kita, tahan saja untuk tidak melakukannya. Itulah definisi daripada sabar. Kalau itu bisa kita lakukan, innallaha ma'as sabirin, maka Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau hidup sudah disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah luar biasa. Segalanya akan diberikan kemudahan dan sebagainya. Allah alam. Itu
1: masyaallah Ustaz, terima kasih banyak. Ternyata kita punya definisi baru, sabar itu justru tidak ada batasnya ya Ustaz ya.
0: Tidak ada batasnya
1: gitu. Kita harus bisa selalu mengusahakan diri bagaimana sebenarnya kita itu bisa marah. Harusnya sih kita ada nih perasaan untuk melawan gitu kan, ya marah gitu. Tapi kalau kita mampu menahan marah, ternyata Allah juga sudah memberikan ganjarannya sendiri begitu ya Ustaz. Dan insya Allah ganjarannya lebih manis.
0: Ada dua pilihan Mbak Dian. Ada dua pilihan Mbak Dian. Apakah mau bertahan, apakah kita mau bersabar atau kita memberikan balasan tapi yang setimpal, itu hak kita. Nah, tentu dia akan milih sebagai orang yang bersabar karena pahalanya luar biasa. Allah alam.
1: Baik Ustaz. Ini juga sudah ada pertanyaan kurang lebih mirip nih dengan pertanyaan dari Mas Apin ya Ustaz ya, dari Bapak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz seharusnya yang baik yang kita lakukan dalam menghadapi saudara kandung yang keras hati, maunya menang sendiri, merasa dirinya yang paling benar, begitu Ustaz, mohon pencerahannya.
0: Masya Allah, ya ini kadang-kadang kasus ini banyak banget kasus semacam ini ya. Jadi memang begitu, kadang-kadang kita dibenturkan dengan persoalan-persoalan yang semacam itu. Bagaimana kita menghadapi sikap-sikap, maksudnya kita menghadapi sikap-sikap orang semacam itu kadang-kadang ya. Ya, orang-orang yang kadang-kadang mau menang sendiri. Ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya di Quran surat Al-A'raf 199 ya. Khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, kata Allah. Carilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, kata Allah gitu. Jadi, pertama sikap kita ini jadi pemaaf dulu. Ini enggak mudah ini jadi pemaaf. Ini sikapi orang yang maunya menang sendiri. Kalau bahasa Jawa itu gugu karepe dhewe, maunya menang sendiri ya dan sebagainya. Itu pertama kita bersikap sabar dengan apa? Jadilah pemaaf ya. Jadilah pemaaf. Kalau bisa diajak untuk kebaikan, ajak kebaikan. Kalau dia enggak, sudah enggak bisa ya, apa kata Allah ya? Dan jangan pedulikan orang-orang bodoh ya. Acuhkan apa, abaikan saja orang-orang bodoh. Itu perintah Allah. Kenapa? Kepater kita ini habis energi kita ngurusin hal-hal semacam itu, padahal masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Habis energi kita ya berpikir ya ngurusin orang-orang semacam itu kalau memang sudah nggak bisa diajak pada kebaikan. Begitu Mbak Dian. Jadi kita nggak perlu, waktu kita terbatas, usia kita terbatas, fasilitas kita terbatas. Jadi kita ngurusin orang semacam itu habis energi kita. Di ujungnya adalah abaikan orang-orang bodoh, kata Allah begitu. Begitu. Allah.
1: Baik, ya ampun Ustaz ya. Kadang kita juga memang dalam bersosial ya, kadang-kadang dari teman bahkan dari saudara sendiri menghadapi orang yang keras hati, rasanya kita juga itu tadi kalau istilah Ustaz kepater gitu ya Ustaz ya. Habis energi kita. Jadi langkah yang rusak, kita lakukan,
0: hati kita rusak, sakit perasaan kita, ya kan?
1: Benar.
0: Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita gak ada manfaatnya untuk berhadapan dengan orang semacam itu. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat kita berkumpul sama orang-orang soleh. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu kan bawa perasaan, kemana-mana bawa perasaan. Abaikan saja, itu perintah Allah, abaikan orang semacam itu. Gitu.
1: Masya Allah Ustaz, baik, luar biasa sekali ya tadi langkah-langkahnya. Kita sabar, kemudian juga kita menjadi orang yang pemaaf juga, itu penting sekali. Dan kita ajak kebaikan.
0: Gak bisa, abaikan, tinggalkan gitu. Gak bisa, tinggalkan gitu.
1: Baik, Masya Allah Ustaz. Ustaz, kita sudah ada pertanyaan kembali nih dari telepon. Kita angkat dulu ya Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Halo. Baik, boleh untuk bicara untuk penelpon kali ini, silahkan. Oke, nampaknya terputus Ustadz. Baik, nanti kita akan undang kembali ya untuk kebersamaannya di line telepon. Tentunya juga masih terkait dengan penyakit hati kali ini ya Ustadz ya. Silakan untuk menghubungi kembali di 0721269.

0: 0811-7720. Bicara tadi Ustadz sedikit ya Ustadz ya, terkait dengan ya, menghadapi ya, orang yang keras hati. Tentunya kita juga ya, bisa untuk menghemat energi kita, dan jangan sampai kita mutungan nih Ustadz ya, sudah merasa melakukan kebaikan tapi ternyata tidak digubris gitu ya Ustadz. Baik, ini sudah kembali bergabung untuk penelpon kita. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan siapa di mana?
1: Dari Pasar Kimin Metro Utara.
0: Pasar Kimin di Metro Utara. Silakan pertanyaannya kepada Ustadz Sumarlan terkait penyakit hati, Pak Sar Kimin.
1: Ya, ini mungkin lain daripada judulnya, tapi ini berkaitan dengan jamaah. Jamaah itu mengusulkan kalau membaca surat-suratan dengan membaca doa itu jangan panjang-panjang. Nah, oleh karenanya saya mau tanya kepada Bapak Ustadz, doa yang setelah sholat atau setelah berjamaah yang praktis dipakai setiap waktu itu doa yang bagaimana?
0: Okay.
1: Terima kasih. Ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Ini terkait dengan apa, zikir, maksudnya zikir-zikir setelah sholat ya, setelah kita mengucapkan salam ya. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, Pak, begitu assalamualaikum kita ini tolong diamalkan nanti ya, ini bagus, penting banget. Pertama kita ucapkan astagfirullah 3 kali, astagfirullah. Nah, kalau kita setelah sholat subuh dan sholat maghrib itu dua ini amalannya yang dibaca Rasulullah lah, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali habis sholat maghrib itu, Allahumma ajirni minan nar, semua insyaallah hafal itu, aku berlindung kepada Allah dari azab api neraka, Allahumma ajirni minan nar. Yang pertama astagfirullah 3 kali, kemudian yang kedua Allahumma ajirni minan nar. Nah, kemudian yang berikutnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Akan dihapuskan ya dosa-dosa kita. Ya, jadi masya Allah dengan membaca subhanallah. Ini ada riwayatnya nih, agak panjang dikit bagian. Ada riwayatnya. Dulu sahabat yang miskin-miskin itu, sahabat itu merasa iri dengan ini. Kali lagi iri untuk kebaikan boleh ya, hasad terhadap kebaikan boleh. Ada yang berkata, ya Rasulullah, saudaraku kaum apa yang orang-orang kaya itu memborong pahala. Apa maksudnya? Mereka itu banyak bersedekah dan sebagainya dengan hartanya. Sedangkan kami miskin, nggak mampu. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan, mau nggak kamu aku tunjukkan amalan yang bisa mengejar ketertinggalanmu. Apa ya Rasulullah? Setiap habis sholat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu akan bisa mengejar ketertinggalanmu bagi mereka. Seneng sahabat yang miskin tadi itu. Lama-lama rupanya namanya ilmu sampai juga pada orang kaya. Ya. Kemudian orang kaya juga baca itu. Nah, balik lagi si apa sahabat yang miskin. Ya Rasulullah, mereka juga sedekah, mereka juga berbuat kebaikan dengan hartanya, dan mereka juga baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu gimana ya Rasul? Ya sudah, terimalah itu bagianmu kata Rasul. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya Pak Anpenempel tadi, Pak Sakirman itu ya,
0: Pak. Iya, Pak, yang, betul.
2: Yang berikutnya ini jangan pernah ditinggalkan sehabis sholat. Ini minimal ini baca ayat kursi. Ini Pak, baca ayat kursi ini penting banget. Jangan, Mbak Dian, jangan sampai tinggalkan ini ya Mbak Dian ya. Jangan sampai tinggalkan saat sholat 5 waktu itu ya, itu baca ayat kursi. Kenapa kata Rasulullah? Tidak ada apa, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib maksudnya, itu maka tidak ada pembatas antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Itu. Apa maksudnya? Kalau seandainya nggak mati dulu, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat itu, maka dia langsung plung masuk surga. Tapi karena mati ya sabar dulu, kita harus mati dulu, harus ada proses dulu baru kita masuk surga. Fadilahnya begitu. Jadi jangan tinggalkan baca ayat kursi. Amalan itu mungkin Pak Sakriman tadi yang bisa sampaikan, pertama adalah ucapkan astagfirullah, itu sederhana banget lah. Yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian itu lain-lain tadi. Kemudian berikutnya ayat kursi. Kalau setelah itu selesai, silakan mau diperpanjang pribadi masing-masing, silakan. Kalau mau langsung pulang ya boleh. Begitu Pak Sakriman.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, tadi masih berkaitan juga dengan pertanyaan dari Bapak Sarkimin. Ada pertanyaan begini Ustaz, dari jamaahnya tadi menanyakan juga terkait surat ya Ustaz ya. Kira-kira surat, ya surat yang dibacakan setelah kita Al-Fatihah gitu ya Ustaz ya, yang kira-kira suratnya tidak terlalu panjang tapi juga fadilahnya itu besar begitu Ustaz. Mohon arahannya Ustaz.
2: Iya, itu surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah itu yang ayat kursi itu. Jadi kan surat Al-Baqarah itu Al-Qur'an, surat Al-Baqarah itu kan ayat kursi itu yang dibaca itu singkat tapi fadilahnya apa? Menyebabkan yang fadilahnya dia masuk ke dalam surga, Masya Allah itu. Jadi itu fadilah yang apa? Amalan yang sangat anu. Termasuk kalau azkar zikirnya tadi subhanallah 33 kali itu kan juga anu apa? Nah itu kan bahkan dia masuk surga. Nah kalau suratannya itu saja yang dibaca. Nah itu kalau mau yang paling ringkas itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum dan seterusnya itu sampai akhir itu. Nah itu yang dibaca Pak Anu, yang dibaca itu kira-kira insyaallah.
0: Masya Allah, siap Ustaz, luar biasa ya Ustaz ya. Tentunya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ikut bersama kita di line telepon. Nah ini selanjutnya ada juga Ustaz dari WhatsApp, kita sapa dulu, ada Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, ketika panas matahari kita sangga bersama, kita rasakan bersama panasnya, tapi ketika hati kita sakit ditanggung sendiri, rasanya sakit hati kita ini Ustadz. Mohon caranya bagaimana menjaga hati tetap bersih Ustadz, seperti itu pertanyaan Ustadz. Masya Allah,
2: bahasanya puitis banget.
0: Iya puitis banget ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz,
2: bagaimana supaya apa ketika panasnya matahari itu ditanggung bersama, tapi panasnya hati itu kita sendiri ya.
0: Betul. Rasanya banyak juga yang relate tuh Ustaz dengan hal seperti ini ya.
2: Ya Allah, menyadari bahwa ya apa wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sebenarnya kehidupan dunia itu hanya senda gurau, permainan saja. Sakitnya kita di dunia ini enggak terlalu lama. Menyadari semacam itu, banyak kita baca ayat Allah. Sedangkan di akhirat itu ya, wa inna yawman inda rabbika kalfi sanatin ta'udun. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Di akhirat itu Al-Hajj 47. Ya jadi satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Bersabarlah Pak siapa tadi? Pak Sudarman, bersabarlah ya. Sepanas-panasnya sakit kita ini enggak seberapa di dunia ini. Ya enggak seberapa. Tapi kalau panas kita merasakan di akhirat nanti, wa inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mitahdin. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Biarlah bersabar, Pak. Sabar apa? Tahan menghadapi sesuatu yang kita enggak suka, ya, dicaci maki orang, ya dibenci orang, ya bersabarlah, ya. Nanti kita akan bisa rasakan di akhirat nanti. Tapi kalau misalnya kita kemudian berbuat seperti mereka, kita akan merasakan betapa panasnya di akhirat itu. Gitu. Jadi menyadari dunia ini enggak lama. Seberapapun berat orang itu bersedih, enggak lama. Orang senang juga enggak lama. Enggak ada yang lama di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia cuman sesuatu yang masukan saja. Enggak ada kok orang hidup ini selamanya aku susah terus, enggak ada. Pasti ada senang, ada susah. Pasti. Orang kaya ada, enggak mentang-mentang orang kaya kemudian dia senang terus enggak. Dia mereka juga sedih, mereka juga menangis. Orang miskin juga begitu, enggak ada orang miskin kok susah atau enggak ada. Hidup itu memang begitu. Ya, dinamika hidup itu adalah bersilih berganti, ada senang, ada susah dan sebagainya. Nah, sejauh mana kita mampu ya bertahan, ya menahan perasaan pedih perihnya hati ini, enggak lama kok itu. Bertahanlah dengan penuh keyakinan bahwa ketika kita bersabar, pahala itu menunggu, pahala itu untuk kita nanti. Enggak apa-apa, Pak. Ya pedihnya apa? Hati kita sangga, kita tanggung sendiri, enggak apa-apa, nanti kita akan merasakan ya betapa nikmatnya nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya, caranya, kiatnya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, Pak. Kumpulannya ya hindarkan orang-orang salah, berkumpulan dengan orang-orang saleh. Kenapa? Lingkungan itu berpengaruh sekali. Ucapan orang, tingkah laku orang itu berpengaruh pada perasaan kita. Kalau kita kumpul sama orang-orang salah, itu tingkah lakunya, ucapan kadang-kadang menyakitkan perasaan kita. Tapi orang-orang saleh, kayak Mbak Dian ini, ucapannya insya Allah, misalnya, ucapannya adalah baik, membuat hati kita sejuk. Ini penting juga, berkumpul dengan orang-orang saleh. Karena ada lagunya itu kan, baca Al-Quran, salam, zikir, kumpul puasa, kumpul sama orang-orang saleh. Tombol hati itu Mbak Dian, kira-kira insya Allah, Allah
0: Alam. Wallahualam, Masya Allah, ada lagunya bahkan ya Ustadz ya, biar selalu mengingatkan kita begitu. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari line telepon. Kita angkat terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, nampaknya belum terhubung ya. Assalamualaikum. Oke, terputus, mohon maaf. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka Ustadz. Ustadz, seringkali saya mendapatkan momen seperti ini Ustadz, sering sakit hati, kemudian saya biarkan, kemudian tidak berapa lama Allah itu ternyata memberikan kondisi yang lebih baik untuk saya, tanpa saya juga banyak meminta yang buruk untuk yang menyakiti hati saya. Apakah itu sudah benar Ustadz? Apakah saya juga ada tanda-tanda penyakit hatinya jika saya merasa, oh benar, berarti ini adalah kebaikan untuk saya karena saya sudah dizolimi oleh si fulan. Bagaimana Ustadz?
2: Iya, itu nanti juga kalau kita punya perasaan semacam itu bisa menjadi prasangka buruk, dan prasangka buruk itu juga, ya buruk sangka itu menjadi penyakit hati. Jadi kita gak boleh semacam itu. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita murni pemberian Allah, tapi bukan, kadang-kadang bukan efek daripada kebaikan kita. Jangan kita merasa telah berbuat baik, ya di Quran surat Al-Hujurat ayat 17, jangan kita merasa apa sudah merasa berbuat baik itu. Jadi ya itu memang kehendak Allah saja ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima itu ya, adapun perilaku orang itu kita berbaik sangka ya, husnudzon pada Allah, husnudzon pada Allah ya. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibu wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu itu enggak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah Maha tahu dan kamu enggak tahu ya. Jadi diam saja ya, itu baik banget Pak. Diejek segala macam, kita bersikap tenang, diam, itu aslinya kan kita enggak suka dengan itu aslinya, tapi boleh jadi itu terbaik untukmu dan Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu ya, pinginnya kita dipuji orang, disanjung, padahal itu enggak baik untukmu. Itu begitu, sikap kita adalah berbaik sangka kepada Allah. Semua ini pemberian Allah, tapi belum tentu juga itu merupakan hasil daripada kebaikan kita. Allah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau khawatirnya kalau kita punya perasaan semacam tadi, namanya gurur. Gurur itu tertipu oleh nikmat, bangga diri bahasanya. Itu bahaya lagi. Gurur ini Mbak Dian sedikit lagi, gurur ini bangga diri, penyakit hati yang cukup dengan satu sikap ini, orang yang seharusnya mulia jadi hina. Gurur ini, na'udzubillah. Orang yang seharusnya mulia jadi hina. Ya, itu Allah berikan dia kebaikan, tapi kemudian dia bangga diri. Ini kan bahaya, merasa bangga dengan nikmat yang Allah berikan. Itu penyakit juga itu. Nah itu, begitu. Allah Alam, kita Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, ya ampun. Berarti kita juga harus selalu berhati-hati ya Ustadz ya. Saat kita merasa kita menerima kebaikan, ya udah kita berhusnuzon aja. Memang Allah mau kasih kita kebaikan. Jangan langsung kita menilai, oh pasti nih Kak ya. Mungkin itu menjadi penyemangat. Penyemangat saja untuk kita selalu berbuat baik, tapi jangan sampai kita terlalu berbangga diri atau bahkan bahkan kita misalnya punya perilaku apa, punya pemikiran, oh pasti Allah sudah langsung membalas karena tadi saya abis misalnya dizolimi atau gimana gitu. Jangan juga begitu ya Ustadz ya. Ya sudah, kita berhusnuzon saja. Masya Allah. Baik Ustadz, memang sepertinya kalau ngobrolin tentang bagaimana menjaga diri dari penyakit hati itu nggak cukup kalau cuma satu jam ya Ustadz ya. Banyak hal yang ingin selalu gitu didiskusikan. Dan tentunya juga karena memang waktu kita terbatas Ustadz, kita sudahi dulu diskusi kita pada hari ini. Dan semoga nanti di lain waktu kita bisa melanjutkan kembali topik bahasan ini Ustadz. Tapi sebelum itu kami ingin mendengarkan terlebih dahulu pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai penutup kita pada hari ini terkait tema penyakit hati. Silahkan Ustadz.
2: Ya, jadi intinya adalah ya amal jasad itu penting, kesehatan jasad itu penting, tetapi amal hati, kesehatan hati itu jauh lebih penting. Kenapa? Bekal kita selamat di hadapan Allah nanti itu akan tergantung daripada kebersihan hati kita. Di ujung, ya ini sebagai penutupnya, di ujung tadi itu, jangan sampai kita tertipu oleh nikmat, itu termasuk membahayakan. Cukup dengan satu sikap tertipu oleh nikmat itu, orang yang seharusnya mulia jadi hina. Itu bisa karena ilmu, karena contohnya adalah Qarun itu diberikan nikmat oleh Allah, dia merasa innama ubituhu ala ilmin indi, ini semua adalah hasil daripada kebaikan-kebaikanku. Kalau Allah beri bukan itu. Begitu Mbak Dian, insyaallah Allah alam.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk sharing pada hari ini terkait penyakit hati. Insya Allah apa yang sudah kita diskusikan hari ini menjadi sebuah ilmu baru dan akan selalu menjadi semangat motivasi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, hubungan kita kepada Allah sekaligus juga hubungan kita sesama manusia. Dan Ustadz, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu kembali di kesempatan selanjutnya Ustadz.
2: Amin, terima kasih Mbak Dian.
0: Sama-sama Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.
3: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
4: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
3: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
5: besok sekolah jam berapa?
3: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Wahca jam 6.
1: Bina Muari Polres Mesuji terus memperkuat pengamanan di kawasan perbatasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan janji jaga yang rutin dilaksanakan jajaran Satuan Samapta. Patroli dilaksanakan di sejumlah titik strategis termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menyasar jalur lalu lintas, kawasan permukiman, serta lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dan langkah tersebut dilakukan untuk menyerap informasi dan mengetahui kondisi keamanan di lingkungan warga. Kasat Samapta Polres Mesuji mengatakan patroli menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Patroli dilakukan secara rutin pada siang dan malam hari untuk memastikan kondisi wilayah tetap terkendali. Pengawasan yang berkelanjutan dinilai penting mengingat kawasan perbatasan memiliki mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Beranjak mit informasi Saibari, Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Tangerang Provinsi Banten membuka kolaborasi kegiatan edukasi dan simulasi mitigasi bencana bagi anak-anak dalam bentuk karakter yang tangguh, tidak mudah panik, dan tahu cara menyelamatkan diri sejak dini. Ketua Tagana Kota Tangerang mengatakan penanaman kesadaran mitigasi bencana sejak usia dini sangat krusial, mengingat ancaman bencana alam maupun non-alam bisa terjadi kapan saja tanpa diprediksi. Selain itu, edukasi bencana bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada para siswa mengenai potensi bencana di sekitar mereka, serta cara merespons dan menyelamatkan diri secara mandiri tanpa panik. Melalui simulasi sederhana dan pendekatan yang ceria, anak-anak bisa lebih mudah mengingat langkah-langkah evakuasi dasar. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi minamuakin dekanca seunyini dibapun janganan kuti. Semoga lagu pembuka tadi bisa menjadi teman yang bisa menyenangkan dan juga untuk mengawali pagi hari ini ya. Karena pagi hari itu adalah kesempatan baru minamuakin ya. Apa yang belum selesai itu bisa kita lanjutkan hari ini, dan apa yang kemarin ini terasa berat minamuakin tentunya mudah-mudahan hari ini juga terasa lebih ringan ya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum, karena nah, terkadang memulai hari dengan senyuman sederhana juga bisa membuat langkah kita minak muaki terasa jauh lebih menyenangkan. Iya, gimana kabarnya minak muaki? Kekalau minak muaki senyumnya dalam keadaan sehat, dan minak muaki waktu terus berjalan, dan saat ini kam hadu kuhu di pukul 6:12 waktu Indonesia Barat. Untuk minak muaki yang barangkali sedang menyiapkan sarapan atau yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja gitu ya, atau barangkali ya udah ada di perjalanan, hati-hati di jalan dan tentunya tetap utamakan keselamatan minak muaki ya. Untuk minak muaki yang barangkali hari ini punya banyak pekerjaan gitu ya, gak usah mikirin semuanya sekaligus gitu minak muaki, tapi selesaikan satu persatu gitu kan ya, yang penting kita udah berusaha gitu ya untuk memberikan yang terbaik. Dan tentunya minak muaki pagi ini akan semakin lengkap untuk ditemani dengan lagu-lagu daerah dangdut Lampung ya, lagu dangdut Lampung pilihan kami di pagi hari ini. Dan tentunya Minak Muaki, kami akan terus menemani Minak Muaki hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Pagi Hani.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Mengenal moto kota Bandar Lampung.
2: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Terima kasih Pak Gunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Minat mungkin ada satu hal sederhana nih yang barangkali perlu kita ingat di pagi ini. Tidak semua hari itu harus sempurna, Minak Muak ya, untuk menjadi hari yang baik. Kadang ada pekerjaan yang belum selesai, terus ada juga rencana yang berubah, atau ada sesuatu yang memang tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Gak apa-apa, Minak Muak ya, yang penting itu kita tetap harus melangkah, karena setiap pagi itu membawa kesempatan baru bagi kita untuk mencoba lagi, kemudian memperbaiki sesuatu, dan tentu menjadi sedikit lebih baik dari hari sebelumnya ya. Harus tetap semangat Minak Muahi untuk menjalani hari-hari demi hari, dan tentunya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin gitu Minak Muahi ya. Informasi di pagi hari ini sambil menemani Minak Muahi bersiap-siap ya, barangkali ke tempat beraktivitasnya, di mana pemerintah Provinsi Lampung ini terus memperkuat peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah, termasuk mendorong lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI Minak Muahi ya. Gubernur mengatakan bahwa pondok pesantren ini punya peran historis dalam membentuk karakter bangsa, tapi perkembangan zaman juga menuntut pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi transformasi digital ya. Karena memang gak bisa kita pungkiri Minak Muak ya, saat ini kita itu memasuki era transformasi digital dan juga kecerdasan buatan. Nah, teknologi itu hampir mengubah seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan juga dakwah Minak Muak ya. Gubernur juga mendorong para santri untuk menguasai berbagai keterampilan modern dengan tetap menjadikan agama sebagai landasan utama gitu. Jadi para santrinya itu tidak melupakan agama dan justru menjadikan agama itu sebagai landasan utama, di samping menguasai juga berbagai keterampilan modern Minak Muak ya. Selain peningkatan kapasitas digital, Pemprov Lampung juga mengapresiasi upaya pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi melalui koperasi pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM berbasis syariah. Nah, Minak Muahi, Ketua FKPP Provinsi Lampung juga mengatakan bahwa jumlah pondok pesantren di Lampung saat ini telah mencapai lebih dari 2.000 lembaga, dan dari jumlah tersebut sekitar 1.400 pesantren sudah mengantongi izin, sedangkan sekitar 600 lainnya ini belum memiliki izin. Ia berharap penguatan regulasi dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pesantren sekaligus juga memperkuat perannya dalam pembentukan karakter generasi muda yang ada di Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut, dan Laut Indonesia

Di Helauni pagi Hani ya, dan minak muari informasi saya bari ini di Dipa Selamon 1685 layangan berbagai jenis tradisional dan kreasi memeriahkan Mel Tanjung Kite Festival ke 17 tahun 2026 di kawasan Pantai Mertasari Sanur Denpasar Bali. Festival tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Denpasar, ditandai dengan menarik layangan di kawasan pantai sebelum dilanjutkan dengan menyaksikan perlombaan ya. Pembina Mel Tanjung Kite Festival mengatakan bahwa Mel Tanjung Kite Festival tahun ini mengusung tema Bumi Samudra Akasa Sanggama, menggambarkan keharmonisan antara darat, laut, dan udara sebagai fondasi lahir dan lestari budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Minak muaki ya. Dan Mel Tanjung Kite Festival ke 17 tahun ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat mempertahankan keberadaan layangan tradisional di tengah perkembangan zaman. Layangan ini gak cuman permainan minak muakia, tapi juga menjadi bagian aktivitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, untuk menarik minat berbagai kalangan, panitia ini menghadirkan sejumlah kategori perlombaan. Kategori yang dipertandingkan itu meliputi remaja dan dewasa dengan jenis layangan tradisional maupun kreasi minak muaki ya. Khusus layangan tradisional, peserta diwajibkan menggunakan kain dengan corak warna Bali, yaitu merah, kuning, hitam, dan juga putih. Dan ketentuan ini menjadi salah satu cara untuk mempertahankan karakter visual layangan tradisional Bali dalam setiap perlombaan ya. Kegiatan ini digelar selama 3 hari dan memasuki perjalanan tahun ke-17, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas penyelenggaraan sekaligus juga meningkatkan profesionalitas festival. Wakil Wali Kota Denpasar ini mengapresiasi konsistensi pelaksanaan Mel Tanjung Kite Festival ya, minak muaki, yang memang sudah menjadi agenda rutin tahunan. Kegiatan ini juga punya peran yang sangat penting dalam menjaga keberadaan seni dan tradisi layangan di Kota Denpasar. Pemkot Denpasar ini akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang menjadi ruang ekspresi budaya masyarakat. Karena menurutnya, tradisi layangan ini punya keunikan yang bisa dikembangkan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ya, jadi layangan tradisional ini adalah salah satu potensi budaya masyarakat yang punya ciri khas tersendiri, dan aktivitasnya juga bisa mendorong lahirnya berbagai kreativitas dan juga inovasi baru di kalangan masyarakat. Nah, selain menjadi hiburan, tradisi ini juga bisa dikembangkan sebagai bagian dari atraksi budaya yang mendukung pariwisata berbasis budaya di Bali, khususnya Kota Denpasar. Ia berharap Mel Tanjung Kite Festival ini bisa terus berkembang dan juga konsisten digelar ya pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nggak cuma dari sisi jumlah peserta ataupun juga kualitas perlombaan, tetapi juga dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan juga mempertahankan tradisi tersebut. Minak muaki ya, karena tradisi layangan itu juga masih punya tempat gitu minak muaki di tengah masyarakat, dan memang layangan ini juga terus diwariskan kepada generasi berikutnya ya. Dan minat muaki, lagu-lagu dangdut Lampung masih Amalia putarkan di pagi hari ini sambil buat minat muaki semangat gitu ya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Aduh, tapi ini aduh kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sehalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
2: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amo kok udah sih? Jak lamun, jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebeng ngelamun pagi-pagi sih.
1: Sani kusa, nyanyi-nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
2: Ya api pertanyaan jak kemana sasi?
1: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini? Api mana jawab ini aneh? Masih git akhir huwa, hato ni ngelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Pina sangasi maksud nina api maketnya.
2: Ya Allah, niku mah diajak kok doa kita tamong tuyuk metumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
1: Teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan kegoham api nah teteduhan yo.
2: Teteduhan tebak-tebakan kenal
1: lah. Alah lah terus api jawabane masigit akhir wa hatok ni gelupai ubah mak pandai cawa nalom ni han ngelahai.
2: Manu jago susi.
1: Alah jadi hino jawab ni manuk jago yo. Teteduhan
2: lah. Oh, oh punya anak kosa api.
1: Allah, hati di teteduhan.
3: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Pemandangan tidak biasa mewarnai jalan protokol Kota Bandar Lampung pada Minggu kemarin. Bendera merah putih sepanjang 300 meter dibentangkan dalam kirab budaya dan kirab merah putih yang digelar Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB bersama Forum Mahasiswa Pagar Nusa FMPN Lampung. Kirab tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema kirab budaya dan